0: pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran jamaah haji kabupaten tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi semua negaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran jamaah haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 15 Juli 2026 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Tahun menika Kabupaten Sragen midhalaken 1,712 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 70, 76, 77, 78 lan 81. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, saha Organisasi Masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,712 jamaah ingkang kapacak badhe bidal nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,712 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah mboten saged nerusaken tindak dhateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jemaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,133 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dados sejarah enggal awit kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak, ngiyataken paseduluran, lan maringi paedah tumrap sesami, lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mika masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi.

0: daerah, para asisten sekda, kepala organisasi perangkat daerah, kepala kantor Kemenag Kabupaten Sragen, ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, saha organisasi masyarakat Islam, kepala kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,100 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,100 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah mboten saged nerusaken tindak dateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,103 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 dados sejarah enggal awet kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak, ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mikak masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratandha wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah nggiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program Sekolah Rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu metahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing sekolah rakyat dipun tanggung dening negari sehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, Sekolah Rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun sekolah rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP, sos tunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
1: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing GOR SMA Unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 90% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargyan tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
1: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken

0: TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika boten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GOW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosinipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdikbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipunwiwiti sesarengan kalian mlebetipun taun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik So Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kagiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh so ngrembakanipun karakter generasi enem.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kos. Wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo, 12 Juli 2021 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun kegiatan, Dr. Hargianto M.Kes nelaaken adhedhasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 tiang. Saking cacah menika 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS taun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi paranartan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge ngiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas saha makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyata kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju saha makmur.

0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahindra SEAK nalika dipunwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenge saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gedis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gedis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli kalian menikur, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gedis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu kanthi target nyaluraken setunggal ton gendis saben minggu ing saben desa. Saksampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rega kebutuhan pokok saha maringi paedah nyata tumpar masyarakat ing sakupenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
0: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggep dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun, program menika sampun mbuktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyata tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3.3,2 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, so wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dasa dinten wiwit tanggal 12 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 100 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH, saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non-fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu, bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen, pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP3 Kabupaten Sragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjikaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembako wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njajakaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung sekawan dosa kalih hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Javamen.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini edisi Senin 20 Juli 2026. Saya akan menemani Anda sampai pukul 8 pagi saja. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa informasi yang aktual, inspiratif yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita 94,7 MHz dan di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Dan tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar pertama, saya ada pariwara yang kami persiapkan untuk Anda. Ada Surya Motor untuk Anda.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, dan sudah mendengar kabar pertama kita tentang Spanyol yang kembali menjadi juara dunia sepak bola FIFA 2026. Nah, setelah 16 tahun hilang, Spanyol kembali membuktikan DNA sepak bola mereka adalah yang terbaik di bumi. Dengan permainan kolektif berbasis penguasaan bola, La Furia Roja membuat juara bertahan Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi kehilangan auranya. Wis, kenapa semangat? Karena jagoanku.

bagaimana? Apakah jagoan Anda sama dengan saya yang akhirnya memboyong Piala Dunia ke negaranya? Nah, dengan kemenangan skor tipis 1-0 melalui babak perpanjangan waktu pada final yang digelar di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat, gol tunggal menentu kemenangan dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106.

Spanyol sudah dua kali menjadi juara Piala Dunia FIFA. Yang pertama di 2010 dan sekarang di 2016 kembali memboyong Piala Dunia ke negaranya. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, kita tunggu kiprah Indonesia. Apakah mampu seperti negara-negara lain yang keren-keren itu? Kita doakan bersama. Tidak ada yang enggak mungkin.

Mitra Buana dan saudara pendengar, sekarang kabar membanggakan datang dari Kabupaten Sragen. Marsila Wahyu Mutia, remaja asal Desa Gesi, Kecamatan Gesi, berhasil meraih penghargaan Kalpataruyuan dari Kementerian Lingkungan Hidup atas kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan. Bersama komunitas Warsa Kelana, Sela menginisiasi pembuatan ratusan lubang biopori dan menanam sekitar 300 pohon di kawasan lahan kritis di Sragen. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2023 ini kini telah berkembang menjadi 100 anggota dan aktif mengajak generasi muda menjaga kelestarian alam. Selain melakukan penghijauan, Warsa Kelana juga mengembangkan pupuk organik dan memberikan edukasi lingkungan di berbagai sekolah untuk mendukung program sekolah Adiwiyata.

0: Mitra Buana, menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kurangi penggunaan plastik sebagai sekali pakai, kemudian biasakan bawa botol minum sendiri, pilah sampah rumah tangga dan tanam pohon di sekitar rumah. Lingkungan yang bersih akan menciptakan masyarakat yang sehat dan nyaman.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, Polres Sragen mengerahkan seluruh personel Babinkam Timnas untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis atau TB paru di Kabupaten Sragen. Polres Sragen AKBP Duyana Samsuin Diasari menginstruksikan personel Babinkam Timnas bersinergi dengan tenaga kesehatan di masing-masing kecamatan melalui kegiatan tracking kontak erat, edukasi kepada masyarakat hingga pendampingan pasien TB. Hingga pertengahan Juli 2026 tercatat 88 kasus TB paru terkonfirmasi. Selain itu sebanyak 190 orang yang memiliki kontak erat dengan pasien telah menjalani pemeriksaan sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah penyebaran penyakit. Kegiatan tracking dilaksanakan di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen dengan melibatkan Babinkam Timnas, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar ini bersumber dari radarsolo.jawapos.com. Mitra Buana, bagi Anda apabila mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih atau pernah kontak erat dengan penderita TB, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Deteksi dini dan pengobatan yang tuntas menjadi kunci memutus rantai penularan TB di Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana, sebelum kita mengakhiri jumpa kita di pagi hari ini, saya akan menyapa dulu teman-teman saya yang habis apel di halaman terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Selamat pagi untuk Mbak Titi yang ada di administrasi. Kemudian ada Irfan Permadi. Aduh, harus semangat kalau menyapa Irfan. Kemudian juga ada Mbak Indah Anjani, ada Rara Anggita, Ari Wibisono, dan ada Mbak Dewi Rati. Nah, silakan siapa yang fan di antara penyiar-penyiar idola itu? Yang pasti Anda harus ngefan juga sama Bu Titi. Kalau nggak percaya, datang ke Buana Asri, Anda langsung ngefan di pandangan pertama. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi kebersamaan kita di Info Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya, Diana Harjono. Nah, orang yang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang selalu bangkit dan terus belajar dan memberikan manfaat bagi sesama. Jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan, sekecil apapun langkah yang kita lakukan. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam berkendara, dan cintai lingkungan. Yang pasti, terus di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Yuk, greng.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan

0: dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen, Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana, jurung jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kurang ada, ikutilah Tokso Buana Putri. Kali ini akan diisi dari Dharma Wanita Persatuan DWP Upel Disdukcapil Kabupaten Sragen. Dan kali ini mengambil tema mengenal IKD, Identitas Kependudukan Digital, KTP Digital di Genggaman Ibu Cerdas. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Buana Putri dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Untuk Buana Putri edisi hari ini kita akan membahas tema mengenai mengenal IKD, identitas kependudukan digital, KTP digital di genggaman Ibu Cerdas, bersama unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di samping Rara, beliau adalah Ketua UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Bina Adi Siswanto. Apa kabar Bu Adi?
1: Selamat pagi Mbak Rara yang cantik.
0: Aduh, terima kasih Ibu.
1: Alhamdulillah kabar saya baik, sehat dan luar biasa semangat untuk hari ini.
0: Waduh, luar biasa semangatnya. Terima kasih kerawahan Ibu ya. Dan di samping Ibu Adi, beliau adalah Sekretaris UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Mufida Latif. Bu Latif, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rara. Selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi pendengar semuanya. Sehat dan siap berbagi.
0: Waduh, luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Dan di paling ujung, beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Arum Nanang Maulana. Bu Nanang, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi juga Mitra Buana Asri. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Luar biasa hari ini. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Buana Putri bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen untuk hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Baik, kita akan bahas bersama mengenal IKD, identitas kependudukan digital, KTP digital di genggaman Ibu Cerdas. Mitra Buana dan saudara pendengar serta ibu-ibu yang cantik dan luar biasa hari ini, kita kalau berbicara mengenai identitas begitu ya, ini terkadang kan kayak kelupaan begitu. Kadang di tas kita itu yang ada tuh HP gitu ya, yang ketika kita mau ke pasar nyarinya HP dulu sebelum dompet. Kalau Rara sendiri lebih milih ketinggalan dompet daripada kelihatan HP. Ketinggalan HP begitu. Nah, dan yang tidak bisa kita pungkiri yang namanya identitas diri ini memang harus dibawa kemana-mana gitu kan. Nah, ini apakah bisa nanti kartu identitas diri kita atau KTP kita ini bisa kita bawa atau bisa kita masukkan ke HP kita gitu ya. Nah, untuk membahasnya Rara akan ke Ibu Adi dulu. Tapi sebelumnya Bu Adi, monggo nih disapa dulu Mitra Buana untuk hari ini Bu Adi. Monggo silakan.
1: Jih, matur nuwun Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar setia Buana Asri FM dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan khususnya kaum perempuan serta ibu-ibu cerdas yang sedang mendengarkan kali ini, senang sekali saya Bina Adi Siswanto bisa hadir di Buana Putri bulan Juli ini. Hari ini kami sengaja membawa materi yang sangat kekinian, yaitu IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Kenapa ini penting ibu-ibu? Karena zaman sekarang kita sebagai ibu rumah tangga dituntut untuk serba taktis dan cerdas. Termasuk di dalamnya kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Jangan sampai kita kalah sama smartphone-nya ya. HP-nya pintar, kita sebagai penggunanya juga harus makin pintar dan melek digital tentunya. Demi kemudahan dan urusan diri kita maupun keluarga kita. Ngaten Mbak Rara.
0: Nah, setuju banget nih Bu Adi nih. Nah, ini kalau terkadang memang ya kita tuh bawa handphone yang harganya enggak masuk akal, di luar nurul begitu harganya. Tapi kalau kita enggak bisa ngikutin HP-nya kita, waduh, kayaknya kita jadi tengsin sendiri gitu. Betul. Ya. Malu dong kita harusnya ya. Nah, karena penasaran nih Bu, ibu-ibu yang luar biasa untuk hari ini. Yang dimaksud dengan IKD sendiri ini sebenarnya apa sih? Monggo silakan.
1: Jadi begini Mbak Rara dan Mitra Buana yang berbahagia, secara gampangnya saja IKD atau identitas kependudukan digital itu adalah KTP elektronik yang biasa kita pegang, tapi versinya digital yang tersimpan aman di dalam aplikasi di HP kita. Jadi wujudnya bukan kartu secara fisik, melainkan tampilan digital lengkap dengan QR kode yang sudah terverifikasi secara nasional. Latar belakang hadirnya IKD ini adalah komitmen dari pemerintah melalui Kemendagri dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memudahkan masyarakat kita yang diserba era digital ini. Kita tahu sendiri kan ibu-ibu, sekarang kalau kita ketinggalan dompet mungkin masih bisa tenang. Mm-hmm. Tapi kalau ketinggalan HP, waduh, bisa panik ini.
0: Betul, parah banget Bu.
1: Nah, dengan adanya IKD ini, identitas resmi kita selalu di dalam genggaman kapanpun kita berada dan kapanpun kita membutuhkan.
0: Gitu ya. Betul-betul. Jadi semakin praktis ya Bu ya, luar biasa banget nih. Jadi nggak ada ceritanya lagi kita ketinggalan KTP kita di rumah begitu kita dibutuhkan begitu ya. Dan identitas yang ada sekarang memang sudah secara nasional begitu ya. Kita sudah mulai membuat semua itu serba praktis. Tidak hanya apa namanya uang saja yang bisa kita jadikan digital, ternyata KTP kita juga bisa nih. Jadi sekali bawa yang tadi ya, barang yang memang sudah sering ada di genggaman kita, di situ semuanya ada. Wah, kita buka-buka di situ ada gitu ya. Waduh, luar biasa nih. Nah, kalau untuk perkembangannya sendiri nih di Kabupaten Sragen begitu, gimana nih Rara ke Bu Nanang nih sekarang ya? Bu Nanang, apakah sudah banyak warga ataupun ibu-ibu yang mulai beralih ke KTP digital ini? Monggo silakan.
3: Baik, Mbak Rara. Program aktivasi IKD di Kabupaten Sragen kita ini sudah gencar dilaksanakan sejak tahun lalu dan terus diakselerasi sampai sekarang. Di Dukcapil sendiri tidak hanya melayani di kantor, akan tetapi kita melakukan sistem jemput bola dari instansi-instansi pemerintah, sekolah-sekolah, kampus, bahkan ke acara-acara tingkat kecamatan atau desa. Dan di situ antusiasme masyarakat luar biasa, terutama kaum ibu-ibu, ibu-ibu muda, dan itu luar biasa karena mereka langsung merasakan manfaatnya dan kepraktisannya terutama.
0: Nah itu ya, praktis. Nah ini yang dibutuhkan ibu-ibu yang sekarang tuh mobilnya lumayan tinggi loh Bu ya. Jadi tidak hanya ibu di rumah saja begitu, ibu di rumah pun harus nganterin anaknya kemana, harus berbelanja, harus kesini kesana begitu ya. Apalagi ibu bekerja nih, kayak ibu-ibu yang ada di sini nih ibu gitu ya. Jadi tambah mobilnya itu luar biasa gitu ya. Nah ini Rara juga turut bangga nih dengan adanya KTP digital ini begitu ya. Nah ini kalau sampai jemput bola ke desa-desa, effortnya keren banget loh dari keluarga besar di Dukcapil Kabupaten Sragen Bu Adi ini ya. Nah setelah mendengarkan definisinya pasti kita akan penasaran juga kan, emangnya apa sih keuntungan praktis dari IKD ini yang dibandingkan dengan KTP yang biasanya ada saat ini begitu ya, dengan kartunya itu. Katanya bisa dibuat untuk check-in di bandara, bisa untuk ketika kita mau naik kereta api ini juga bisa gitu ya. Lah ini bagaimana ini, apakah itu memang benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya nih? Kita ke Bu Latif nih kali ini. Bagaimana nih Bu Latif untuk apa ya namanya ya, manfaat yang luar biasa dari IKD ini begitu? Monggo silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Rara. Mitra Buana semuanya, manfaat dari IKD ini biasanya itu banyak sekali ya, dan sangat memanjakan kita, terutama bagi kita yang menyukai kepraktisan. Jadi IKD ini solusi anti panik saat KTP fisik kita itu hilang atau rusak Mbak Rara. Jadi ibu-ibu zaman sekarang kan pegangnya handphone.
0: Betul.
2: Mbak Rara. Ketika kita mau check in di bandara maupun stasiun kereta api, kita bisa tidak perlu repot-repot menggunakan KTP. Kita bisa membuka lewat IKD gitu. Jadi praktis, anti panik, bisa digunakan untuk check-in di bandara dan stasiun kereta api. Dan juga Mbak Rara, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari atau menyiapkan dokumen lainnya seperti KK, akta lahir, lahir, dan KIA, karena itu semua sudah terintegrasi data keluarga kita di dalam aplikasi IKD ini. Di dalam IKD ini sudah ada KK, sudah ada akte lahir, KIA. Jadi semuanya itu terkumpul Mbak Rara dalam satu aplikasi. Sangat praktis kan ya Mbak?
0: Waduh, luar biasa begitu ya. Ini berarti banyak banget manfaatnya dari IKD ini. Tidak hanya KTP saja gitu ya. Karena pikir tadi KTP aja nih Bu. Ternyata ada akte lahir di sana, ada KIA juga yang bisa kita langsung buka dari handphone kita.
2: Hanya gitu. Dari genggaman Mbak Rara. Mudah sekali.
0: Aduh, luar biasa ini ya. Berarti apa ya namanya? Kalau lagi nge-game itu apa triple kill gitu. triple kill. Ini triple manfaat kalau ini ya. Banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari yang namanya IKD. Waduh, luar biasa nih. Jadi Rara pengen tahu lagi bagaimanakah caranya agar kita bisa mendapatkan IKD ini di handphone kita. Tapi nanti ya, kita akan jeda dulu sebentar. Izin Bu Adi, nanti tadi kembali bahasan kita untuk hari ini. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, luar biasa bahasan kita. Yang penasaran kelanjutan bahasan kita untuk IKD, Identitas Kependudukan Digital, KTP Digital di Genggaman Ibu Cerdas, terakan kembali untuk Anda bersama DWP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Sragen, sesaat lagi.

0: Nanang, kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini. Tadi manfaatnya luar biasa loh ya, tidak hanya KTP-nya saja, tapi semua dokumen kependudukan kita ada di situ, akte lahir, KIA, dan juga mungkin yang nanti akan terintegrasi dengan yang lain nih, yang baru nanti ya, diintegrasi dengan yang lain gitu ya. Nggak perlu ribet-ribet, semuanya praktis hanya dalam satu genggaman kita nih. Dan apa namanya, kalau boleh dibagi lagi infonya begitu ya, langkah-langkah untuk aktivasinya, bagaimanakah caranya biar kita tuh bisa punya IKD ini di handphone kita ini, gimana nih Bu? Caranya yang gampang dong Bu, biar nanti ibu-ibu di rumah juga bisa mencoba nih. Kita ke Bu Latif, mau nggak, silahkan.
1: Baik, tenang saja ya ibu-ibu, prosesnya itu gampang sekali, kita tidak perlu pusing, dan dijamin langkahnya itu hanya ada 3, Mbak Rara. Yang pertama, silahkan ambil handphonenya masing-masing, lalu buka Play Store atau App Store, cari aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital, logonya itu resmi Mbak Rara, dari Kemendagri, tinggal kita download dan install. Lalu langkah yang kedua, setelah aplikasinya terbuka, nanti ibu-ibu tinggal memasukkan beberapa data dasar, yaitu NIK, KTP, lalu nama lengkap, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan email yang aktif, serta nomor handphone yang digunakan. Nah, setelah itu lakukan swafoto atau selfie. Dengan ini kita bisa memverifikasi wajah kita demi keamanan data kita. Nah, langkah yang terakhir yaitu ibu-ibu tinggal datang saja rawuh ke kantor Disdukcapil yang terdekat gitu. Ke kantor kecamatan atau saat ada pelayanan jemput bola juga boleh Mbak Rara. Jadi nanti tinggal kita melapor kepada petugas, "Pak, saya mau scan QR." Seperti itu Mbak Rara. Nanti akan dibantu oleh petugas kami dengan senang hati untuk aktivasi IKD secara langsung. Seperti itu Mbak Rara. Praktis sekali kan?
0: Cukup dengan 3 langkah saja.
1: Iya, 3 langkah
0: gitu,
1: saja.
0: 3 langkah saja, nanti kita sudah bisa membawa kemana-mana nih. Betul. Identitas diri kita gitu ya. Betul. Kemana-mana tinggal tadi buka itu gitu. Jadi cukup dengan 3 langkah. Yang pertama melalui download di Play Store ataupun App Store. Kemudian setelah itu Anda bisa memasukkan data-datanya ya. Di sana sudah ada, nanti tinggal ngikutin ya gitu ya, tinggal masukin aja gitu ya.
1: Tinggal memasukkan data yang ada.
0: Nah, setelah itu Anda bisa selfie foto gitu ya untuk memverifikasi agar nanti lebih aman gitu untuk data-data diri Anda. Dan setelah itu tinggal datang ke kantor Disdukcapil terdekat, tidak perlu ke kantor pusat tapi di kecamatan bisa.
1: Bisa.
0: Untuk nanti minta scan barcode-nya, QR-nya gitu ya, untuk aktivasi dari IKD ini. Cukup gampang, tinggal di sana ada tulisannya, tinggal diisi, masukkan data-data Anda. Waduh, luar biasa, gampang banget caranya begitu ya. Modal awal bisa dikerjakan mandiri dari rumah ya, sambil santai, sambil masak, sambil lihat dracin juga bisa nanti masukin itu data-datanya ya Bu ya. Dan nanti kalau pas ke kecamatan ataupun ke kantor Disdukcapil terdekat di wilayah Anda, atau mungkin jemput bola juga ada ya, biasa kegiatan jemput bola di setiap desa kecamatan juga ada, nanti bisa minta di scan untuk QR code-nya ke petugas begitu. Nah, ini kembali ke Bu Latif nih. Kalau untuk minta QR code-nya ini langsung saja begitu ya, datang ke situ atau seperti apa nanti? Tinggal minta aja, bilang mau scan gitu aja.
1: Iya, betul. Tinggal datang lalu konfirmasi dengan petugas yang ada, "Saya mau aktivasi IKD." Nanti akan dibantu diarahkan ke petugas yang melaksanakannya. Seperti itu.
0: Maaf nih Bu, bayar enggak sih Bu?
1: Gratis Mbak Rara, 100% gratis. Monggo Pinara.
0: Gratis loh ternyata, sudah dipermudah tanpa ada biaya ya, semuanya demi kenyamanan masyarakat ataupun warga Kabupaten Sragen ya. Apalagi ibu-ibu ya sekarang mobilitasnya lumayan tinggi gitu, jadi biar nanti nggak kebingungan lagi ketika mau jalan-jalan ya. Tinggal nanti dibuka untuk IKD aja. Luar biasa, seneng banget dapat ilmu baru nih Bu Hadi dari Disdukcapil Kabupaten Sragen Bu Hadi. Dan tanpa terasa kita sudah masuk ke sesi terakhir kebersamaan kita. Untuk menutup kebersamaan kita, monggo nih kita tutup kebersamaan kita dengan closing statement dari masing-masing narasumber yang cantik dan luar biasa untuk hari ini. Bu Adi, izin Rara ke Bu Danang dulu untuk closing statement. Monggo silakan Bu Danang.
2: Baik, terima kasih Mbak Rara. Harapan kami dari Dharma Wanita Disdukcapil

0: Mari kita hilangkan rasa takut dan malas bersentuhan dengan teknologi. IKD ini dibuat justru untuk mempermudah kita di semua urusan. Ibu cerdas adalah ibu yang siap menyambut perubahan demi perlindungan dan kemudahan administrasi keluarga kita. Terima kasih.
1: Aduh, luar biasa Bu Nanang. Ibu cerdas adalah ibu yang update ya Bu ya. Nambah ilmu terus, jangan males-males gitu. Jangan sampai kalah nih sama anak sekarang gitu ya. Selanjutnya Bu Latif untuk closing statement, monggo silahkan.
2: Hey, terima kasih Mbak Rara. Pesan saya untuk ibu-ibu semuanya, luangkan waktu sedikit saja untuk mendownload aplikasi IKD. Tidak ada ruginya ya ibu-ibu. Jangan tunggu sampai KTP fisik kita rusak ataupun hilang. IKD ini sebagai payung sebelum hujan. Jadi sebelum hilang, sebelum rusak, kita siap-siap dulu. Karena ibu-ibu nonton Dracin di handphone saja setiap hari bisa mudah. Apalagi dengan IKD sangatlah mudah dan praktis. Seperti itu Mbak Rara.
1: Waduh, luar biasa ini ya. Kalau Rara bisa memberikan tips untuk ibu, jadi IKD, sedia IKD sebelum
2: hilang atau rusak.
1: Sedia ikan sebelum hilang ya ibu-ibu cantik semuanya ya. Waduh luar biasa. Terima kasih. Pokoknya jangan tunggu lama-lama gitu.
2: Langsung ikan ya, betul.
1: Dan yang terakhir, Rara mohonkan untuk menutup kebersamaan kita, closing penutup terakhir kepada Ibu Ade. Monggo silakan Ibu.
3: Jeh, matur nuwun Mbak Rara. Terima kasih banyak atas waktu dan ruang siar yang luar biasa pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa IKD atau identitas kependudukan digital itu bukan sekedar tren teknologi, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan nyata. Ya. Dan untuk mendukung mobilitas kaum ibu yang serba cepat di era modern ini. Dan melalui IKD, pemerintah memberikan kemudahan dan perlindungan hukum serta integrasi data yang aman dalam satu genggaman. Kami dari Dharma Wanita Persatuan Disdukcapil tentunya mengajak seluruh warga dan ibu-ibu tentunya yang paling penting ini, karena nyun sewu ibu-ibu yang di rumah tuh kadang-kadang malas. Tadi di depan sudah disebutkan ojo jangan malas. Monggo kita tunjukkan bahwa kita ibu-ibu di Kabupaten Sragen itu adalah ibu yang cerdas melek digital. Dengan mengaktifkan IKD sekarang dan tentunya banyak keuntungan yang akan kita peroleh. Terima kasih atas perhatian seluruh mitra Buana dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selama siaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk info yang luar biasa, ilmu yang luar biasa untuk hari ini, Ketua UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Bina Adi Siswanto. Matur nuwun sangat Ibu. Terima kasih. Sekretaris UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Mufidalatu juga terima kasih sekali untuk berbagi infonya. Caranya luar biasa. Pokoknya jangan tunggu lama-lama. Dan Ketua Bidang Pendidikan UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Arum Nanang Maulana. Bu Nanang, terima kasih juga untuk ilmu yang luar biasa hari ini berbagi dengan ibu-ibu di rumah ya. Aduh luar biasa. Demikian mitra Buana dan seluruh pendengar Buana Putri untuk edisi hari ini dengan tema mengenal IKD, identitas kependudukan digital, KTP digital di genggaman ibu cerdas, bersama unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.
5: Demikian Mitra Buana telah kami sampaikan Talkshow Buana Putri dari Dharma Wanita Persatuan DWP UPEL Disdukcapil Kabupaten Sragen dengan mengambil tema mengenal IKD, Identitas Kependudukan Digital, KTP Digital di Genggaman Ibu Cerdas. Oke Mitra Buana, semoga yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga tentunya.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
6: Buana Putri. Buana Putri.

Oke, Mitra Buana masih di Buana Putri cantik hari ini, dan kali ini dengan tema tutorial cara gampang bikin alis natural tanpa dicukur. Dan tip ini bersumber dari www.salora.co.id. Oke, Mitra Buana, apakah Anda punya alis tipis dan gak pede? Nah, sekarang gak perlu khawatir ya, karena kita bisa menggambar alis kita. Nah, apa Anda mengira menggambar alis itu susah dan ribet? Bikin alis natural itu sebenarnya gampang banget. Gak perlu repot-repot keluarin produk alis yang macem-macem ya. Bahkan gak perlu tuh mencukur alis terlebih dahulu. Nah, cukup dengan beberapa trik sederhana, kita udah bisa dapetin alis yang rapi dan natural tanpa kesan tebal ataupun kaku. Kunci utamanya, jangan takut untuk berkreasi dan tentunya menyesuaikan bentuk alis dengan wajah kita biar tetap kelihatan fresh dan natural. Yang penting jangan asal sapu ya. Gunakan produk yang ringan dan sesuai warnanya dengan rambut alis kita biar hasilnya nggak terlalu tebal atau fake. Siap tampil dengan alis yang cakep dan tetap natural ya. Nah, kita simak aja tip-tip cara mudah bikin alis natural tanpa dicukur berikut ini nanti ya. Nah, penasaran kan bagaimana sih caranya? Sesaat lagi di Buana Putri cantik hari ini. Nah, nanti kita bahas bersama ya mengenai tutorial cara gampang bikin alis natural tanpa dicukur dari salora.co.id. Nah, sebelumnya kita simak dulu nih sebuah tembang untuk Mitra Buana semuanya ya, yang kebetulan saat ini masih stay tune di Buana Putri.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Man.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: semoga enggak kita lajengakan malih menik aja kiaran serakian asriku ingkeng pada kaltoraken tubuh kita bu kalewala siang ye anangin tubuh kita bu seolah menika kita makaryo sesarangan kalian bang jateng cabang serakian sama ke ingkeng pada mios online telepon dalam tampi rumien sugeng siang bu ana asri serakian
1: jalan Asja pamer.
0: Lagu sumangga Pak Pono.
1: Iki lah lagune anu mawon wong ibadah madoyo. Anam niku Mbah, niku dina Minggu tanggal 20.
0: Ngaten.
1: Nyuwun lagu Kembang Rawe.
0: Kembang Rawe.
1: Sri Pak Jayus, Pak Latiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sabarno, Pak Persika, Pak Kabulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Suki, Pak Gunawan, Hariadi. Dalam mungkin Pak Rasji Kadibiro, Pak Yas Kadibiro, Mbak Riwontan Bimbing, Gugun Wontan Bongo, Pak Yadi Wontan Bongo, Pak RT Mebo, Pak Jasmino, Pak Margono Bulyatni Mbak Edi Pon Buninu. Boten kesupan salam kagem Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Natali, Bu Prayitno Gedukidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mungkin Mbak Lara Sati, Mbak Anik, Mbak Bidaningsih, Mbak Wakti, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ni Aswa, Mbak Nana, Pak Dian, Pak Yon Plastik. Dalam mungkin Pak Bejo, Mas Biar, Mantan Jaten, Mas Dalio, Mas Esa, Mas Bagas, Mas Api, Mas Roni, Mas Bima, Mas Muci, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Lajeng Mas Eko, Mas Kes, Mas Es, Lajeng Mbak Ros, Mantan Ingkrigo, Salam mugi ano Pak Yan Plastik, Pak Bejo, Mas Diar, Mas Senjaten, Mas Jaya, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Sapi, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Lajeng Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Yang ano Mas Yang Topenggung, Mas Andri Setiawan, Pak Taufik, Wonten Guwarejo, Mas Eko, Pak Rohman, Wonten Wonotolo, lan ugi para sutresno RBA sedaya kemawon.
0: Ngaten. Inggih.
1: Sukendara kanthi atur niku Mbak niku kanjeng angin gedhe. Nanti on kanjeng angin gedhe ana wit sing rubuh.
0: Ngaten. Inggih.
1: Yen salat wayah esuk ya iku salat subuh.
0: Inggih.
1: Yen nek rekor ora ngerti jenenge tambuh.
0: Inggih.
1: Jadi rekor-rekoran ngerti jenenge tambuh. Nek nyetel RBA ati seneng kaya mangan gula bali imbu.
0: Waduh. Ngeten inggih.
1: Coba nggih. Lah iki menyang Jumantono lali tanggale.
0: Inggih.
1: Nek mung kaya ngono akeh tunggale.
0: Akeh tunggale nggih, Pak. Lah iki
1: kaya ngono akeh tunggale, Pak.
0: Akeh tunggale nek mung kaya ngono wae.
1: Nggih. Nggih utawi anu to, Pak. Anu peniku anu dursasana dikon tuku paku.
0: Nggih.
1: Nek kaya nek mung kaya ngono ya luwung tanggaku.
0: Ngaten. Nggih.
1: Nggih ngaten, Pak. Sing mboten tenan iki niku tuku kene jenan nuku tuku tabung gas batin jeng ngayahi tuku
0: nggih matur sangat nuwun Pak Pono.

0: Yukreng injih matur sangatun menika kagem Pak Pono ingkang sampun miyos ugi ndherek ngregengaken wonten ing kiren Seragen asriku injih kembang rawe mangke saged dipun rantos. Sawake ingkang sampun ngitun WhatsApp menika dalem pikak rumiyin. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Atin, kawasan streaming hadir request lagu Ayem ning sandingmu injih Mbak. Salamipun buat Mas Diat, Mas Abi, Mas Is, Pak Jasmino, Pak Pono, Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Gun, Bunda Suradi, wonten Bunda Kini, Bunda Rohman, lajeng katur Mbak Rus, Mbak Ani double tiga, lajeng Mbak Nana dan semuanya saja selamat siang. Untuk Mbak Atin, selamat bertugas, tetap semangat, semoga lancar rezekinya dan jangan lupa bahagia. Amin. Matur suwun yuk greng. Oh je Mbak, kawasan Hong Kong diguyur hujan lebat, gimana di Seragen Mbak? Waduh. Seragen terang benderang dan panas menika Mbak WR. Wah, Hong Kong hujan lebat menika nggih. Matur sangat nuwun menika Mbak WR, mangke ayem ning sandingmu dipun rantos sing pasti mangke badhe katoraken. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalan tampi malih menika sugeng siang Buana Asri Seragen. Halo. Nggih, sugeng siang.
1: Assalamualaikum Mbak Atin.
0: Waalaikumsalam.
1: Dipun parantose sehat nggih.
0: Alhamdulillah menika wonten.
1: Bimbingan.
0: Wah, Mbak Larasati.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih, sehat nggih, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Alhamdulillah menika Mbak Larasati sehat ugi menika. Nggih. Semoga langenipun menapa Mbak Larasati?
1: Aja dibandingke Mbak.
0: Aja dibandingke inje. Kintunipun kagem sinten menika?
1: Kagem dari masuk Bapak Depono wau mawon.
0: Oh sampun komplit nggih Mbak Larasati. Inje.
1: Kagem Pak Depono matur suwun sampun imbali.
0: Inje.
1: Kagem sedayanipun sugeng ngedhangetaken.
0: Inje ngaten. Inje.
1: Akan batin sengaja gati.
0: Matur sangat nun.
1: Semangat selalu.
0: Semangat selalu Mbak Larasati. Enje. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kereng. Enje matur sangat nun menika kagem Mbak Larasati. Ingkang lenggah wonten gendingan ojo dibandingke mangke saged dipun rantos. Samangke wonten gelang kalung spesial kagem Mas Abi menika ingkang lenggah wonten Kebon Rama nggih. Sumangga kadri nampi rumiyin Mas Abi.

0: Mekaten kalawau Bapak Ibu warga serai kenastri sampun kaaturaken gelang kalung mekaten jeng kang kalawau dipun kersakaken kalian Mas Api ingkang lenggah wonten kebon Rama menika mugi-mugi sampun kalaras jeng Mas Api ditesaken libur saha jam pisayah wonten ing kalodangan siang menika. Samangke woro-woro saking Bang Jateng cabang Sragen ingkang makaryo sesarengan dumugi tabuh sewelas mangke jeng kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Suwangeng kita telah cekan malih menikau kiaran seragen asriku ikan pada kaaturakan tumuki tabuh 11 ikan makaryo sesarengan kalian bang jateng cabang seragen menikau ikan pada mios wonten lain telepon dalam tampil rumien sugeng siang buana asri seragen
1: sugeng siang buana asri seragen
0: eje sugeng siang mas is sumonggo. Alhamdulillah saya menikah Mas Is. Amin. Enjeh matur sangat nuwun menika. Enjeh mangke langenipun menapa Mas Is?
1: Nggih badhe nyuwun. Menika titir sumilir.
0: Hah?
1: Titir sumilir.
0: Titir sumilir. Oje.
1: Anyarku lamborane embus meko.
0: Lah lain je, sampun nyekar piyambak kemawon.
1: Padang rembulan.
0: Enje, sumangga kagem sinten menika Mas Is.
1: Mul.
0: Enjeh.
1: Pak Mul mari urutane terus. Mari ketiga-tiganya.
0: Enjeh lajeng.
1: Pak Adi yang cantik.
0: Enjeh yang gemoy.
1: Kata hati.
0: Ngaten enjeh.
1: Kata Pak Martin.
0: Enjeh.
1: Kata Mbak Amsem.
0: Lajeng.
1: Mas Brahma, Mas AA.
0: Denje.
1: Terus Bapak Emisa.
0: Enje lajeng.
1: Ada
0: Cinten malih. Enje.
1: Buat Karus jadi anjarani.
0: Enje.
1: Buat Kak Nona dan Mbak Angelina.
0: Enje.
1: Terus buat Mbak Beda.
0: Enje.
1: Terus buat di WN.
0: Enje.
1: Terus buat Lon Italia.
0: Enje.
1: Bacang Tiong Kosana Mas Aat.
0: Enje.
1: Akan di Tiong Mawar Monitor SBA Tanpa Kecuali.
0: Ngaten. Enje.
1: Di ini ya, di ini gak ada
0: sibuk. Lah enje, wah rati liwat neng kok.
1: Nonton jopo ini kok. Hah? Kakak terus jopo ini kok.
0: Lah, terus pundi toh.
1: Mbak Putri, Mbak Tri.
0: Nggih.
1: Ya mawon, kok sampe tak tangkep.
0: Ngaten.
1: Pesan gandul, gandul lho, sing mumpar sarapan. Oh.
0: Sik kuat diganduli.
1: Ganduli kuat.
0: Langke lho.
1: Ya sing gandul ki yo lupote harus yo diajarani yo.
0: Waduh.
1: Lupote Mbak Tri.
0: Enje ngaten. Lah enje. Bertanduk. Nah enje.
1: Nah.
0: Es pokoke kuat iki diganduli iki. Enje. Matur sangat nuwun. Enje. Siap. Enje. Enje, sami-sami, Mas Is, yo kreng. Enje, matur sangat nuwun menika kagem Mas E sing kenging wonten maca witan je ingkang sampun miyos ugi derek ngregengaken wonten ing kiren sraken asriku. Samangke wonten Pak Jasmino menika The Land of Java Man, Bapak Jasmino request Anggar Bini saking Didi Kempot je langenipun kentunipun kagem Mbak WR, Mbak Ros Anjarini eyang pono matur suwun. Yuk greng. Enje matur suwun ugi kagem Pak Jasmino. Samangke ugi wonten Bunda Miko menika. Assalamualaikum Mbak Atin. Sugeng tugas, tetap semangat, sehat selalu. Nyuwun lagu Mbak Atin, Langit Mendung Kutha Kediri. Enjeh kagem Mbak Atin, matur suwun yuk greng. Enjeh matur suwun ugi menika kagem Bunda Miko, Langit Mendung Kutha Kediri. Mangkeh dipun rantos makaten nggih. Soke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tami malih. Sugeng siang Buana Asih Sragen.
2: Halo.
0: Wah, Bunda Natali yang cantik, sugeng siang Bunda. Sehat je Bun. Eje, alhamdulillah niko Bunda sehat ugi meniko wonten seragen. Wah, menai meniko panas Bun, terus pundi Jogja?
2: Asrep,
0: Mbak. Asrep. Lain je wong wonten lereng Merapi kok ya. Enje suwangke Bunda langenipun mangke ngersaken menapa menika.
2: Langenipun ikhlas
0: nggih. Ikhlas kemawon enje. Semoga kentunipun kagem sinten Bun.
2: Kentunipun kagem Mbak Atin
0: kene. Enje. Inje,
2: tangga sini dengan sekir kewarasan je.
0: Ngaten inje, matur sangat pun Bunda.
2: Lancar sangat kali si pun di Bali.
0: Inje,
2: elah cengka kem.
0: Sinten malih pun?
2: Kem Bunda. Kok tenggi dia. Kem Bunda Yasman untuk
0: inje.
2: Kagem Bunda Suradi lajeng siang
0: inje lajeng
2: kagem Bunda Li
0: inje
2: kagem Pak Rete Minggu
0: inje
2: kagem Mas Diat wonten Jateng
0: inje
2: menika monitor setia sangat
0: oh ngaten
2: amargi miyas terus loh Mas
0: ngaten je inje
2: Mbak Bila ya Bunda kadang beten beten minggu tapi je mirengakan
0: mirengakan je pun je
2: je lajeng kagem sinten mriki Mas Aa berjanji ya
0: je
2: lajeng sinten mriki Mbak Larasati je
0: je leres
2: je tetepangan Mbak kalian kulo mungkin
0: saya ketat sedere ejeh mekaten
2: kagem si black sweetnya
0: ejeh
2: oleh-oleh apa iki kalau ingin kan tindak kali Mbak Ratna
0: tuh oh ejeh ngaten
2: ejeh jani pun di wonten telatah ngajak Jakarta
0: nah ejeh
2: dalam repot Mbak badai nusul
0: ternyata repot je, ini omongan ini pun je pun, ini,
2: bunda ingat mi,
0: ini,
2: bunda, jat mi kau bulu cincin yang
0: uti, ini,
2: lajeng kagem,
0: sinten malih pun, ini,
2: mungkin mungkin astani pun enggal mantul
0: inje mekaten
2: soalnya wis ayam neng sanding
0: lah inje to ayam neng sandingmu menika kalau wau
2: inje kak tuh wonten Mbak Nana uki
0: inje
2: kasing kakem sinten malih
0: sinten malih
2: Mas Es kalau wau
0: inje
2: Mbak Yuni ini pun.
0: Enje.
2: Enje.
0: Tanpa kecuali je pun.
2: Enje.
0: Enje.
2: Saya pulak. Yang buatkan ke sekat asmani pun Yun
0: pun. Enje. Wakaten.
2: pokokipun sampun dalem rangkul
0: sedaya. Rangkul sedaya. Enjeh.
2: Matur suwun regalipun
0: dewa. Enjeh Bunda, sami-sami Bunda. Enjeh.
2: Tansah pinarekan tenungsi.
0: Enjeh. Yuk kreng, enjeh matur sangat tuan menika kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang samangke lenggah wonten Jogja nggih. Mangke langenipun dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaataraken. Samangke wonten lamunan rumiyin menika kagem Mama Fajar nggih ingkang kala ngersakaken lelangan menika. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangan saged miyos malih. Sumangga.

0: Makatan kalau wau lamunan saun kateraken kagem Mama Fajar nggih kang ngersakaken lelangen kalau wau mugi-mugi sampun kan laras nggih mah dadi sakene libur saha kanca ngasuh wonten ing kaludangan siang menika.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simpel-simpel aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
0: Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri hingga kita lajengaken malih menikajih kiaran serakin asriku ingkeng makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang serakin tumugi tabo 11 makin sama ingkeng bademnya so on line telepon dalam tampi rumien sugeng siang buana asri serakin. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. AJ. Wah, menika wonten Mas Kis?
2: Nggih.
0: Wah, dangu mboten miyos Mas Kis.
2: Lah, wong nyong saiki kerjane gogo pasir dadi seluluk nang banyu.
0: Waduh, ngaten. Lah AJ mila dangu mboten miyos nggih Mas Kis. Nggih, semoga menika langenipun ngersakaken menapa.
2: Nyong arep njaluk apa ya?
0: Cih, menapa ingkang dipun kersaken?
2: Becak Solo bewe.
0: Becak Solo?
2: Ayo pada Becak Solo.
0: Cih, Becak Solo. Wah, jalan-jalan wonten kita Solo nitih becak, cih.
2: Iya, yen numpake bareng batin ya.
0: Wah. Ngaten Mas Kis. Cih, semoga kentenipun kagem sinten.
2: Kagem Bunda Natali, kagem Mbak Ros, Mbak Ros.
0: Injih.
2: Nen temok jarum mesti hati-hati ya.
0: Nah, injih makin tak ke jarum.
2: Umpuk-umpukan ge, Mbak Ros.
0: Ngaten injih. Leres menika.
2: Mbak Nana.
0: Injih.
2: Pokoke sing jaitan akeh yo. Ya selamat menikmati ngono ae.
0: Lah injih.
2: Wong sragen ora tayang.
0: Ngaten.
2: Tapi terbatin ngomong tragen lah, wong dasar udah wong tragen
0: dia jam ya. Inje, ngapak-ngapak ya. Inje.
2: Iya, awit mau keserobot neng Mbak Is.
0: Lah inje.
2: Bunda Natali.
0: Lah inje, wah wis kalah terus.
2: Batin.
0: Inje.
2: Nyong mau praktek gawe alis nganggo areng. Tapi kok.
0: Lain je.
2: Angreng sanggar ya, angreng sanggar. Oh, nyong jadi pemeran ini towok kayak pas
0: loh. Gawe alis nganggo areng, je ta.
2: Jajal tinggi om lagi neng ruang wanita jadi nih. Lah nyong jajal lah nganggo.
0: Wah jajal lah nganggo areng we.
2: Ya mumpung nyong urus luluk mering bu.
0: Ngaten je.
2: Ibu diguyu budak ini ya ben orang ketinyong ini.
0: Enje unika mesti kemujeng bunda iki.
2: Salame kagem sedaya mawon.
0: Enje.
2: Enje. Assalamualaikum yuk greng.
0: Yuk greng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Mas Kis ingkang sampun miyos ing legengaken wonten ing kiran sraken asriku. Sumangga samangke katuraken kembang rawe pinangka lelangan pungkasan ingkang makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang sraken. Menika ingkang ngersaken Pak Pono menika enje ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangan saged miyos malih menika sumangga.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
4: Nelayan of Java Man.
5: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
6: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri sama kiatin sarti suan maleje wonten ing kiyanan Sragen Asriku ingkang tasih badhe atinaturaken tumugi mangke wonten ing tabuh kali welas siang. Samangke wonten lelangan ayem ning sandingmu nggih, spesial kemawon kagem Mbak WR Dahlia ingkang nengga wonten Hong Kong yang hari ini diguyur hujan lebat ngendikanipun nggih. Semoga Mbak WR saged katampi menika lelangan ingkang dipun kersakaken. Mugi-mugi saged kalaras dados saged nalipur saja jam pisah nggih wonten ing kaludangan siang menika semoga.

0: Mekaten kalau wau ayem ning sandingmu. Nah, sampun kaaturaken nggih spesial kagem Mbak WR Dahlia ing lenggah wonten Hong Kong. Mugi-mugi sampun kalaras nggih dadosaken lipur so jambi saya wonten ing kalodangan siang menika.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: semoga kakak bapak ibu warga Seraken Asri hingga kita lajengaken malih menikah inggih kiran Seraken Asriku engkeng pada hati naturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalih welas siang. Samangke lalangan salah jengipun aja dibandingke makaten nggih. Engkeng kala wau dipun kersakaken kalian Mbak Larasati engkeng nenggah wonten Gendingan. Ananging wonten ingkang badhe miyos dalem tampi rumiyin menika sugeng siang Buana Asri Seraken. Halo. Enje sugeng siang. Enje Kak Ros yang cantik semoga.
1: Enje.
0: Alhamdulillah saya menika Kak Ros. Kak Ros ugi sehat je.
1: Lagi baru pulang check up Mbak.
0: Oh, pulang check up Enje.
1: Lagi kirang sih.
0: Oh, ngaten.
1: Betreng.
0: Waduh. Kedah kathah istirahatipun Kak Ros. Nggih, ora sah ngebut.
1: Mboten biasa mawon
0: standar. Inje.
1: Ini anu Mbak Atin, kurang fitnya alergi.
0: Oh, alergi. Alergi menapa menika Kak Ros?
1: Udang.
0: Hah?
1: Udang.
0: Udang. Oh, alergi udang ternyata. Ince, saiki ora usah dahar udang wae.
1: Padahal sampun tahu Mbak Atin, tapi Ince. Itu kan botok itu Mbak Atin.
0: Oh, ngaten. Ince botok udang je Kak Ros.
1: Ince. Ternyata botok landing itu ada udangnya ternyata.
0: Oh,
1: kan
0: ternyata ada udangnya.
1: Ternyata Ince. Ada padahal kecil sedikit.
0: Nah, Ince, tapi tetep namanya alergi, Ince. Ora tawar, Ince. Mbok sithik ya ora tawar.
1: Sampai harus ke dokter, Mbak.
0: Ince, ngaten Kak Ros. Ince, mugi-mugi kemawon ninggal senggang, Ince. Alhamdulillah menika Kak Ros. Ince.
1: Ince.
0: Ngaten Ence, matur suwun Kak Ros. Ence.
1: Pokoknya akhirat ya Mbak.
0: Ence Kak Ros matur sangat nuwun. Ence. Ence.
1: Sampai jam pinten?
0: Mangke jam 12 kemawon.
1: Jam 12.
0: Ence.
1: Lagunya
0: menapa Kak Ros?
1: Garwane wong liya, Mbak.
0: Oh, menika mboten pareng diputere.
1: Oh,
0: Ence, sak mangke mboten pareng e.
1: Boleh anu udan janji.
0: Oh, udan janji Ence. Udan janji. Dereng menika Kak Ros. Ence, kentenipun kagem sinten Kak Ros monggo.
1: Pertama kagem Mbak Atin.
0: Ence.
1: Tetap semangat sehat selalu ya.
0: Ence, matur sangat nuwun.
1: Tadi tumben Mbak kakakku.
0: Lah Ence ngaten.
1: Salam sehat selalu, Mas. Kangen sama suaranya.
0: Lainje.
1: Kalau kangen sama orangnya enggak boleh. Nanti dimarahi sama Mbak Yu.
0: Ence.
1: Nah, kangen juga enggak apa-apa ya Mbak Atin, kan buat teman sahabat.
0: Iya, sahabat. Iya Ence leres.
1: Sehat selalu ya Mas, tetap semangat. Ini posisi di mana ini Mas Kes katanya tadi Mbak Atin.
0: Wah, mboten ngendika menika posisinya di mana?
1: Oh, enggak di Seragen berarti training tadi.
0: Ince mbok pilih.
1: Oh, nggih. Lanjut nggih wonten Ince. Is bersama Mbak Yuni di Mojowesta.
0: Ince.
1: Mas Andri Tawan yang
0: timbul. Ince.
1: Ada yang Pono di Sambirejo
0: Ince. Ince.
1: Sampun mias nggih.
0: Oh sampun Ence.
1: Soal baru klik Mbak.
0: Oh baru klik Ence sampun mios kalau wau encang.
1: Terus pas klik itu Mas Kes yang naik.
0: Oh ma, pas Mas Kes nge Ence.
1: Terus ada lagi Mas Roni di Tangerang, Mas Dian di Jaten, Pak Cetino di Grobogan, wonten Male, Bapak Emita, Pak Eko di Bundang, Pak Yantas di Gemolong, Mas Lili Anjasmara juga lama ini enggak naik.
0: Inje.
1: Semoga sehat selalu. Terus ada lagi bundaku yang di Bunga, bundaku.
0: Inje.
1: Bunda Natali, bunda kini, halo-halo Bandung sampun.
0: Wah, dereng menika.
1: Oh, bunda, amin bunda. Halo-halo Bandung, Bu. Sehat selalu nggih. ada Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Inci, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Ismi, Bunda Ngatni, wonten Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Anik Inci di Kampung Lamion, wonten Teguh Jajar, wonten Magru ya Mbak ya.
0: Inci, terus.
1: Terus wonten Mbak Putri, wonten Mbak Nana juga, ada Mbak Martini,
0: Inci,
1: Mbak Las Tri, wonten Maleh, Mbak Sartini ini juga lama enggak naik.
0: Nggih, Mbak Sartini.
1: Terus okay, wonten Bunda Lasmiati, Bapak Rohman.
0: Nggih.
1: Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
1: Iya, lupakan Masya Allah tadi pagi ketemu kan ngantar sekolah.
0: Ya, ten.
1: Adik Nona Celia bersama bundanya.
0: Bersama bundanya.
1: Bunda yang petun ini kalau HP-nya di rumah mungkin atensi apa.
0: Ngaten.
1: Tapi sekolah enggak boleh mbak HP.
0: Nggih.
1: Nah, ayo Bun, atensi Bun, tak tunggu jadilahnya, sehat selalu ya Bunda. Terus Inje, buat Mbak Atin selamat tugas, tetap semangat.
0: Inje,
1: nanti kalau turun pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Jangan lupa dipakai sepatunya ya.
0: Oh iya.
1: Inje, kalau harus ada salah-salah kata minta maaf Mbak Atin. Inje,
0: Kak Ros.
1: Inje. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kreng. Matur sangat nuwun kagem Kak Ros. Nggih, ingkang sampun miyos ugi dereng regengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Udan janji mugi-mugi nyekapi wekdalipun saged katuraken. Nggih. Nggih. Sawake sumangga menika wonten lelangan sak lajengipun ingkang sampun sumadiya menika nggih aja dibandingke kagem Mbak Larasati kalajengaken Anggar Bini menika kagem Pak Jasmino menika. Sumangga katri nampi saged kalaras mugi-mugi dadosaken libur so jampi sayahe wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

Semoga enggak kita lajengaken malih badhe kajeh wonten ing kiran seragen asriku ingkang badhe kaaturaken dumugi tabo kali welas mangke. Samangke wonten Mbak WR malih menika alhamdulillah matur suwun laguku sudah diputerke Mbak. Dengerke suara merdunya Mbak Atin jadi majles. Waduh enjing matur sangat nuwun menika Mbak WR nggih. Lan menika nitip salam kagem Bunda Natali, matur suwun doanya Bunda. Tanganku sudah membaik, ini sudah bisa buat memegang pekerjaan yang ringan-ringan dulu. Enjing matur suwun sangat Mbak Atin yang baik hati. Rama, jangan bosan ya membaca WA aku. Wah, mboten menika Mbak WR yang cantik. Matur sangat nuwun menika sampun ngintun WhatsApp malih. Samangke wonten Mas Kis menika, Mbak Atin, kula posisi teng Pemalang Selatan. Wah, wonten Pemalang menika, Kak Ros. Salamipun kagem sedaya kemawon pamor greng Sesanti Rahayu mekaten. Nje matur sangat nuwun menika informasi dipun Mas Kis ternyata di Pemalang menika nje. Samangke wonten Bunda Miko, terima kasih senggolannya. Mbak Ros ngaten menika Bunda Miko, walai nje matur sangat nuwun mangke lelanganipun dipun rantos nje kagem Bunda Miko. Samangke wonten Mas Andri Setiawan wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur, wilujeng siang Kak Atin. Lelangenipun loro tresno. Nah, mugi-mugi nyekap yukdalipun menika nggih saking Mbak Safitri, mangke dipun plenje. Salamipun kagem Mbak Larasati, Mbak Ros sing lagi on air kala wau nggih. Enje menika kula nunut gandul Kak Ros mawon Kak Atin. Salamipun je kagem Kak Atin semangat jalani aktivitas enje. Matur sangat nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur menika. Mangke tabo kali welas ingkang tugas siaran sinten Kak Atin. Nah, mangke wonten Mas Duyan menika. Enje ingkang gantosi mangke Mas Duyan menika Mas Andri. Samangke ugi wonten Nona Adelia menawa bundanipun menika nggih. Sugeng siang Kak Atin telen ocaf amin. Kak Atin pripun kabarnya? Kawasan Cepu Andong Boyolali stay tune menika Nona sekolah. Lah nggih menika mesti bundanya menika nggih. Kalau masih ada waktu cidro nggih. Nanging menawi tasih nyekapi nggih amargi antrian di depan masih panjang menika pun. Nitip salam kagem Bunda Ros, Tante Yuni, Om Is, Om Andri dan semua mitra Buana. Pokoknya semangat makaryo kagem Kak Atin sugeng tugas dan salam sehat bahagia selalu. Matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun ugi menika kagem bundanya Nona Adelia menika nggih. Samangke wonten Bunda Suradi ugi menika sinaos omangke mboten nyekapi wekdalipun lelangan mboten saged kaaturaken ingkang pasti sampun kawaos menika wasapipun nggih. Sugeng siang Mbak Atin, sugeng makaryo pripun pawartosipun sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat menika Bunda. Oh nggih Mbak Atin nyuwun sekar kembange ati. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, wonten Bunda Nuni, Bunda Ninu. Lajeng katur ugi sinten malih menika onje Pak Mursidi, lajeng Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bunda Ngatmi ugi, Mbak Ani tiga-tiganya. Lajeng katur Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, wonten Cak Roto, Mas Eko, Mas Roni, Mas Abi. Pripun pawartose menika? Waduh, lami mboten miyos menika nggih. Lajeng katur ugi Mas Andri Setiawan, Mas Is, Mas Kis, lajeng Mas Brahma Kumbara menika nggih. Kagem Mbak Atin matur suwun nggih sami-sami menika kagem Bunda Suradi. Ananging mangke lelanganipun mboten janji lho nggih. Nah nyekapi wektalipun mangke kaaturaken. Nah ibu nyekapi dari engkeng ajeng mekaten nggih. Lancang mangke wonten Mas Is menika selamat siang Mbak Atin, Mbak WR kok enggak jelang aku ya. Wala menika Mbak WR dipun protes kalih Mas Is menika kok ora dijelang ngendikane.
Samangge lalangan salah jengipun ingkang badhe kaaturaken wonten kitir sumilir mekaten ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Mas Kis. Mangke kalajengaken langit mendung kutha Kediri nggih kagem Bunda Miko. Ingkang kala wau ngersakaken lelangan langit mendung kutha Kediri mekaten sumangga kaaturi nampi rumiyin.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Samangke jam nedahaken tapo 11 langkung sekawan doso gangsal menit menikai je wektalipun kaaturaken adzan luhur kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Di gelaran edisi hari ini Senin 20 Juli 2026, saya Diadir yang tentunya untuk menemani suasana siang Anda dengan sajian tembang-tembang yang kita hadirkan, yang mana tembang-tembang yang tersyahdu, termerdu, termanis, terromantis yang kita hadirkan untuk Anda ya. Dan kita nikmati tadi ada sonata yang indah sebagai tembang pembuka sekaligus mengawali jumpa kita di siang hari ini. Dan kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung di sini, yang mana dari siapa ini? The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi, selamat siang juga nih dari Mas Diat. Nah, dan request lagunya yang berjudul Permata Hitam nih, dari Ikang Fauzi. Dan untuk salamnya buat Mbak WR, Mbak Rus Anjara ini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Pak RT, juga Ayah Topan, Pak Thomas Dwi, makasih. Yuk kering ya. Makasih juga ini buat Mas Diat yang udah gabung ya di sini di Simfoni Kenangan untuk lagunya dari Ikang Fauzi ya, yang berjudul Permata Hitam. Oke, ditunggu untuk lagunya nanti. Yang berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Dwi, siang juga, bertugas Mas Dwi, tetap semangat ya, sehat selalu, amin. Request lagunya dari Nika Ardila yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Buat Mas Dwi makasih ya, yuk greng ya. Makasih juga ini buat Bumi Ko yang ada di Kadibiro Sambirejo ya. Selamat siang, selamat menikmati semua dikenangan ya di siang hari ini. Dan untuk lagu yang direquest nanti dari tembang koleksi dari Nika Ardila yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Oke, ini dua tembang kita siapkan. Dan yang mana diantaranya nanti ada dari tembang koleksi dari Ikang Fauzi, Permata Hitam. Satu ini kan nanti buat Mas Ziyad. Kemudian juga ada Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila buat Bu Miko. Untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: kok parinilan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita telah nikmati ya permata hitam dari Kang Fauzi saat menikah tadi buat Mas Diat. Kemudian juga Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila yang saat menikah tadi buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Nah, berikutnya kembali yang mau bergabung bisa SMS atau WA ya. Oke, yang udah gabung di sini. Nah, yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Selamat siang Mas Dwi, dari Bapak Emita yang ada di Bom Anti Masaran. Request lagunya nanti yang berjudul Hanya Sekejap ya, dari Billboard. Oke ya, untuk lagunya Hanya Sekejap dari Billboard. Dan salamnya buat pecinta simfoni kenangan semuanya tanpa terkecuali, buat Mas Dwi-nya mentugas dan makasih yuk keren ya. Makasih juga nih ya buat Bapak Emita ya yang udah gabung juga di sini, dan selamat siang ya untuk lagunya yang berjudul apa ini, Hanya Sekejap dari siapa tadi, Billboard. Oke ya, ditunggu untuk lagunya nanti.

Kemudian yang berikutnya juga ada lagi dari siapa ini, kita buka ya, yang udah gabung juga di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Mas Dwi, siang juga nih. Kawasan streaming hadir request lagunya Meraih Rembulan dari Nika Ardila. Terkirim salam buat Pak Jasmino, Mas Diat, Mas Is, kemudian juga siapa lagi nih? Oh, Mas Is yang tadi udah jelang ya. Salam buat semuanya aja, met siang buat Mas Dimo tugas, tetap semangat dan makasih yo greng. Ya, makasih juga buat Mbak WR yang udah gabung juga di sini dan selamat siang ya. Terus yang berikutnya, The Land of Java Man, selamat siang buat Mas Dinya dari Pak Jasmino, request lagunya Satu Jam Saja dari Astias Modwiati. Salam buat Ibu Sri Payoningsih di Mendersari, Ibu Satrio, Mbak Rus Anjarini, buat yang siar sukses selalu. Makasih dan yuk greng.

Baik, untuk yang selanjutnya kita siapkan dulu untuk lagu yang di request dari Bapak Emita ya. Untuk lagunya yang berjudul Hanya Sekejap. Betul ya, untuk lagunya Hanya Sekejap dari Billboard. Oke, lagunya kita, oh maksudnya walau sekejap ya, bukan hanya sekejap, betul Pak ya. Nah makanya di ketik gak mau muncul nih, ternyata yang muncul walau sekejap gitu ya, untuk Pak Bapak Emita. Nah kalau walau sekejap nih udah muncul, tapi kalau yang hanya sekejap gak mau muncul nih. Oke deh ya, kita siapkan untuk lagunya nanti buat Bapak Emita, yang mana lagunya walau sekejap. Kemudian juga nanti ada Mbak WR lagunya yang direquest dari Nika Adila juga ya, Meraih Rembulan. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Misi, Pak. Saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Mitra Buana kembali lanjut nih ya. Yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dwi dari Mbak Adi Suwarno hadir mau request lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Lagunya buat semua monitor yang masih stay. Salam buat Mbak Rus, makasih salamnya. Mas Is, Mas Kis, juga Mbak WR, kemudian juga Bu Surati, Bu Lis, Bu Gini, Bu Yasman, Mama Gayatri, Mas Andre, Mama Aswa, Bu Daninuk, dan semuanya. Mat siang mendengari tembang kenangan sambil istirahat siang. Dan buat yang siang bertugas semoga ngantuk ya. Ditunggu lagunya yuk kering ya. Makasih ya buat Mbak Ani Suwarno yang udah gabung juga di sini. Selamat siang Bu Anak Sri Seragen. Halo, selamat siang Bu Nagini, gimana kabar? Iya,
1: Tadi sore Bunda Gini sana loh.
0: Oh gitu, main ke studio.
1: Iya.
0: Oh iya,
1: Yang
0: ada
1: Mbak
0: Indah
1: Anjani sama yang tiket Mas Andi.
0: Oh iya, Mas Andi. Iya. Karena libur.
1: Iya. Lagunya Mencari Alasan
0: ya,
1: Mas.
0: Mencari Alasan. Oke, siap. Ye.
1: Salamnya
0: ikut
1: Mbak Andi
0: semuanya
1: aja ya.
0: Iya,
1: Terima kasih
0: juga. Oh iya, untuk Bunda Gini juga salam bahagia kembali ya. Amin. Terima kasih juga buat Bunda Gini. Yuk, greng. Makasih ya buat Bunda Gini yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagu yang direquest nanti ada Mencari Alasan ya. Satu tembang dari Axis, betul ya. Untuk lagunya yang direquest dari Bunda Gini. Dan sekarang kita siapkan dulu untuk lagu yang berikutnya, di mana di antaranya nanti ada Satu Jam Saja. Yang mana nanti untuk lagunya kita bakal hadirkan. Satu nekan nanti buat Pak Jasmino, kemudian juga buat Mbak Andi Suwarno lagunya tadi Demi Kau dan Si Buah Hati yang segera kita nikmati terus bersama tentunya di Simfoni Kenangan.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Metro Buana, kembali kita lanjut lagi di sajian Simfoni Kenangan ya. Oke, berikutnya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Wi, tetap semangat, tetap sehat. Lagunya Melukis di Langit Malam, makasih. Dari Mas Abi. Nah, untuk Mas Abi, lagunya dari koleksi siapa ini ya? Kalau Melukis di Waktu Malam, adanya ini Menulis Rindu di Langit Malam. Tapi untuk ini lagunya agak baru, jadi gak bisa disajikan. Tapi yang Melukis di Langit Malam, nah sebentar ya, kita cobain nanti. Kalau ada yang tembang kenangannya muncul, kita hadirkan ya. Kemudian yang berikutnya, sekalian saya baca kali ini yang udah gabung di sini. Selamat siang Mas Dwi, The Land of Java Man, tembang kenangan. Request lagunya dari Muklas Ari Putra, Memori Pantai Biru. Terkirim salamnya untuk semua pamor greng ya, Sesanti Rahayu. Makasih Mas Dwi dari Mas Kis Pemalang Selatan, live streaming. Oke. Makasih buat Mas Kis yang udah gabung di sini ya. Dengerin ini live streaming. Oke, selalu sehat Mas Kis ya. Untuk lagunya ditunggu ya. Nah, Metro Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut, di mana di antaranya nanti ada tembang yang di request dari Bunda Kini, Eksis Mencari Alasan. Dan selesai tembang ini nanti kita jeda sejenak, karena pukul 13 kita bergabung dengan RRI Pusat Jakarta. Dan nanti selepas warta berita pukul 13 kita kembali lanjut di Simfoni Kenangan. Dan untuk lagu yang belum keputar, nanti selepas warta berita tentunya kita hadirkan untuk Anda. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini MBK sudah mulai diluncurkan kembali setelah lemas kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan gurut 950 porsi.
2: Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga.
0: Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis MBG kembali aktif. Gen Kopran menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis atau MBG kembali aktif. Ratusan siswa dan tenaga pendidikan di SMPN 1 Kedungwuni antusias dalam menerima MBG. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
3: Berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menandai dilanjutkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara normal di SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Seiring dengan itu, program makan bergizi gratis MBG juga kembali berjalan. Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Hairul Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
1: Hari ini MBG sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan gurut 950 porsi.
3: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MBG.
4: Ini jalan sendiri, Pak.
5: Untuk hari ini ada perjuangan belum berdiri. Dari sekolah tersebut pertemannya untuk
3: dengan kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gen Kopran menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini menggabungkan kampanye hidup sehat dengan upaya memperkenalkan koperasi kepada kalangan milenial dan generasi Z. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggelar kegiatan Fun Run Gen Kopran 5K di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 itu diikuti sekitar 2.000 peserta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang kini menjadi lokasi Car Free Day. Penataan tersebut dinilai menciptakan ruang publik yang lebih asri, nyaman, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat termasuk olahraga dan kegiatan komunitas terkhususnya untuk generasi muda.
7: Dan semoga acara Gen Kopran yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama Dewan Koperasi Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi ini sarana kegiatan kita untuk hidup lebih sehat lagi.
6: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Genkop Run menjadi kegiatan pertama yang secara resmi diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga di kawasan Car Free Day Jalan HR Rasuna Said yang sebelumnya telah diresmikan pada 21 Juni lalu. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadikan Jakarta semakin asri sekaligus mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.
2: Acara Genkop Run ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
6: Genkop Run 5K merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang tahun ini mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Koperasi berharap semangat berkooperasi semakin dikenal oleh generasi muda sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan membuka Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta. BPDP mendorong riset inovasi untuk menopang hilirisasi dan daya saing sawit Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP hari ini memulai kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia atau PERISAI 2026 yang tahun ini mengedepankan tema Shaping the Palm Oil Industry Ecosystem for Sustainable Future. Saat acara pembukaan hari ini, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan Edi Abdurrahman menegaskan BPDP tidak hanya berupaya meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga mendorong riset dan inovasi di sektor kelapa sawit. Untuk itulah BPDP menggelar Pekan Riset Sawit 2026 karena keunggulan produksi sawit, kata Edi, harus diikuti oleh keunggulan inovasi, keunggulan teknologi, keunggulan sumber daya manusia, dan keunggulan dalam menciptakan nilai tambah produk sawit atau hilirisasi.
8: Untuk itu kami berharap Pekan Riset Indonesia menjadi ruang lahirnya kolaborasi baru, investasi riset, inkubasi teknologi, serta percepatan komersialisasi inovasi sawit Indonesia.
4: Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, Edi Abdurrahman lebih lanjut mengatakan, setiap inovasi akan melahirkan produk baru yang akan membuka industri baru. Dan industri baru akan menciptakan investasi serta lapangan kerja yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 hari ini di Jakarta juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan SDM perkebunan sawit serta peluncuran pedoman pengarus utamaan gender di sektor kelapa sawit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
9: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
9: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
10: Pelaksana Tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
11: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah, mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain. Bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena se-Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah, ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
10: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
12: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
13: Kenapa, Pak?
12: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-iming hadiah, kita harus membayar. Gitu.
13: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
12: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
10: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada. Salah satunya melalui Klaten Fair tahun 2026. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair.
15: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
14: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
15: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak, sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu, setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petro Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian, publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
16: Saya senangnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dibantu. Cuman saya disayangkan ini karena publikasinya masih tetap kurang. Banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara 2 bulan 3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal, kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
15: Sukiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
17: Tapi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
18: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar rupiah bagi Pelni.
17: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut. Ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
18: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
19: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
18: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut, langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan kekeringan. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
20: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
21: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
20: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Hulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
21: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan, saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
22: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjarbaru.
21: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat

0: namun tetap waspada. Diakui, UEA merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan, baik berupa drone maupun rudal. Beralih ke informasi olahraga. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Selain membawa atribut, mereka juga membawa replika trofi Piala Dunia 2026 selama pawai berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Rianti dari RRI SP Bintuni.
1: Euforia kemenangan timnas Spanyol mewarnai kota Bintuni. Komunitas pendukung La Furia Roja di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan usai Spanyol dipastikan menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Ratusan pendukung yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati sejumlah ruas jalan di kota Bintuni sambil membawa bendera merah kuning, mengenakan jersey timnas Spanyol serta membunyikan klakson sebagai bentuk selebrasi. Konvoi berlangsung tertib dengan pengawalan personil Polri dan Brimob Teluk Bintuni sebelum berakhir di alun-alun SP5 Distrik Bintuni Timur. Di gelanggang Argo Sigemerai, para supporter mengabadikan momen foto bersama dengan membentangkan bendera Spanyol berukuran 3x2 meter serta membawa replika trofi sebagai simbol keberhasilan tim kebanggaan mereka. Salah seorang pendukung Spanyol, Rizky, mengaku puas dengan penampilan tim asuhan La Furia Roja di partai final. Menurutnya, permainan tiki-taka yang menjadi identitas Spanyol kembali menjadi kunci keberhasilan meraih gelar juara.
2: Tahun berikut lagi bintang 3.
3: Lihat permainan Spanyol hari ini mungkin bagaimana?
2: Oh, tiki-taka itu memang selalu mendominasi.
3: Tiki-taka ya? Terus selain itu?
2: Selain itu ya memang kayak dari lini pertahanannya kayak Pau Kubarsi juga memang bocil bagus. Yang bisa guncang
3: pemain yang paling bagus tadi mungkin di permainan tadi.
2: Kalau untuk dia punya ininya yang menurut saya yang mungkin lebih nyaman Rodri dengan Rela Pau Kubarsi mereka
3: bagus ya.
1: Lainnya disampaikan Janji Karet, ia menilai Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan pantas keluar sebagai pemenang. Ia bahkan puas dengan permainan pada partai final kali ini.
4: Permainan hari ini sungguh luar biasa untuk Spanyol. Piala dunia kali ini kami puas. Sebagai pendukung kami sangat puas. Menang ataupun kalah kami sangat puas. Karena kalau mau dilihat, permainan hari ini dikuasai sepenuhnya oleh kami tim Spanyol. Dan selamanya rumus tiki-taka itu ada pada kami, tim Spanyol. Vamos España, La Furia Roja, hidup selamanya.
1: Sementara itu, pendukung lainnya, Marcia Manubui, mengaku telah mendukung Spanyol sejak awal turnamen. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi faktor utama keberhasilan tim Matador meraih gelar juara.
3: Mungkin Ibu melihat permainan Spanyol hari ini bagaimana?
5: Luar biasa, sangat lebih unggul.
3: Lebih unggul ya?
5: Permainannya setengah lapangan dan selalu ada serangan terus. Kalau Argentina,
3: kurang ya?
5: Sangat kurang, tertekan
3: ya? Iya.
1: Konvoi kemenangan pendukung Spanyol berlangsung meriah namun tetap kondusif hingga selesai. Kegiatan itu menjadi wujud antusiasme masyarakat Teluk Bintuni dalam mendukung sepak bola internasional sekaligus merayakan keberhasilan tim favorit mereka. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana kembali lanjut lagi, masih di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Dan tadi Memori Pantai Biru dari Muklas Adi Putra untuk lagu yang sudah kita hadirkan. Satu ini kan tadi buat Mas Kes ya, oke. Dan gimana Mas Kes untuk lagunya, tentunya udah dinikmati, sudah didengerin ya, oke. Dan kembali lanjut lagi, untuk yang nanti mau bergabung bisa SMS atau WA di sini ya, 082133 950947 atau juga lewat telepon 0271 890799. Mitra Buana, pada saat membeli bawang, nah khususnya ini buat ibu-ibu ya, cara memilih daun bawang ya, selalu utamakan nih jenis daun bawang yang memiliki warna hijau cerah dibandingkan dengan warna hijau gelap atau justru terlalu terang. Biasanya daun bawang yang terlalu gelap menjadi indikasi bahwa tanaman tersebut sudah tua dan mungkin tak lezat lagi saat dikonsumsi. Sementara itu untuk daun bawang yang terlalu terang justru sudah lama disimpan dan terkesan layu ya. Bagian yang tak boleh lupa untuk diperhatikan adalah batang daun bawang yang berwarna putih sehingga mudah untuk dibedakan. Sebetulnya dalam memilih daun bawang segar perlu dipastikan kondisi batangnya kokoh dan terasa renyah pada saat dipotong. Hindari memilih daun bawang yang dengan batang yang sudah lembek, sebab bisa jadi kondisi daun bawang sudah kurang bagus dan akan kurang lezat pada saat dikonsumsi nanti.

Baiklah, untuk yang bergajah ini udah ada yang masuk di sini. Ada siapa ini? Selamat siang buat Mas Dwi, metugas aja deh dari Mama Fajar. Request lagunya apa ini? Dari Poppy Mercury apa aja boleh. Pokoknya buat Mas Dwi makasih dan petugas yuk gerengnya. Makasih ya buat Mama Fajar yang udah gabung di sini dan selamat siang ya untuk lagunya ditunggu. Nah, kembali kita siapkan untuk lagunya, tapi sebelumnya saya mau kirim-kirim salam dulu yang mungkin kali ini sedang mendengarkan juga ya. Selamat siang dulu ini buat yang ada di mana nih? Oh, buat Mas Joko Suprianto, gimana kabar? Buat Pak Mul yang ada di Mojosongo mungkin lagi dengerin ya, juga buat Pak Joko ya yang ada di Boyolali. Bunda Rus yang ada di Boyolali juga, buat Mbak Nona Adelia. Dan buat Mbak Nadia juga yang ada di Maguru. Buat Pak Rahman, Bu Rahman, gimana kabar? Kemudian tak lupa lagi buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, kemudian Bunda Fatima juga tak lupa ini buat Bu Sugi yang ada di sini. Halo, gimana kabar nih siang hari ini kalau lagi dengerin ya. Buat Mas Es, halo, gimana kabar? Buat Mas Aat, buat Mas Roni, ya, buat Mas Andri Setiawan juga selamat siang ya. Selamat menikmati juga di gelaran kali ini. Nah, kali ini segera tersaji kita hadirkan dulu dari tembang koleksi dari Poppy Mercury nanti yang bakal kita hadirkan ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, oh iya, Mas Dwi makasih untuk lagunya dari Adi Putra tadi udah keputar saya nikmati matur nuwun Mas Dwi. Ya, makasih juga buat Mas Kis ya. Oke, tadi udah dinikmati lagunya. Dan sekarang kita simak dari tembang koleksi dari Poppy Mercury buat Mama Fajar, Antara Jakarta Penang.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
4: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asriana.

Mitra Buana masih lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Masih bareng saya Dwi di sini yang masih setia ya. Untuk Mas Abi, maaf tadi untuk lagunya ternyata enggak bisa disajikan ya. Oke, mungkin bisa diganti yang lain gitu ya buat Mas Abi. Sekali lagi makasih pokoknya udah gabung ya. Dan untuk yang berikutnya nanti jangan lupa yang mau gabung lagi ya bisa SMS WA 08213395097. Dan untuk yang berikutnya kita kembali siapkan tembang yang nanti bakal kita hadirkan. Sekali lagi buat yang sampai saat ini masih terus siap menikmati di kesempatan kali ini di gelaran Simfoni Kenangan yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya dong.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, lanjut lagi. Tadi kita nikmati Army Kulit dengan kembang yang berjudul Untukmu, kemudian juga RV dengan Pengertian ya. Selanjutnya kembali kita siapkan lagi untuk kali ini tembang yang bakal tersaji, dan yang mana nanti ada Kereta Senja yang bakal kita nikmati. Dan sembari kita nanti menunggu ya, sambil nunggu nanti kita bergabung untuk mengikuti Berita Indonesia Live pukul 14. Sekali lagi masih ada tembang yang bakal kita hadirkan untuk Anda, seperti yang berikut dari Mas Nita Wijoyo, Kereta Senja.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 20 Juli 2026.
2: Berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air,
1: berita dari seluruh penjuru tanah air, variatif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Informasi pertama pendengar dari Radio Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan informasi terkait dengan Pemkab Pasuruan menggelar nobar final Piala Dunia 2026. Warga antusias padati halaman kantor Kecamatan Pandaan. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 dini hari. Nobar pertandingan antara Spanyol melawan Argentina tersebut digelar di halaman kantor Kecamatan Pandaan dan dihadiri Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Sekda Yuda Triwidya Sasongko, dan pejabat Pemkab Pasuruan lainnya. Pantauan di lokasi, meski pertandingan baru dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi. Mereka sudah memadati halaman kantor Kecamatan Pandaan sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat, sebab panitia sudah menyiapkan puluhan hadiah menarik sampai hadiah utama 10 sepeda gunung. Bupati Mas Rusdi yang menjagokan Spanyol larut dalam kebahagiaan bersama warga, terutama saat penyerang Spanyol Ferran Torres berhasil membobol gawang Argentina di menit 106. Hingga pertandingan selesai digelar, Spanyol sukses menggagalkan sang juara bertahan Argentina dengan skor akhir 1-0. Saya Yoga Pratama mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk Suara Pasuruan FM bersama dengan reporter Yoga Pratama. Informasi selanjutnya datang dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bobby.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan yang telah sukses mencapai target tertib administrasi kependudukan 100%, sekaligus memberikan layanan administrasi kependudukan secara inovatif. Apresiasi ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dan dirangkai dengan peluncuran inovasi Telunjuk Sakti MPP Nyawiji pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Agus Irawan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri atas keberhasilannya dalam membangun sistem pelayanan adminduk yang inovatif. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menegaskan dokumen administrasi kependudukan bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai hak dasar, yakni mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Lebih lanjut, Setio menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang prima, mudah, dan transparan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada para camat beserta seluruh perangkat desa dan kelurahan yang berhasil membawa wilayahnya masuk dalam daftar terbaik. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil Kabupaten Wonogiri, Herdian menyampaikan sejumlah prestasi capaian positif dalam pelayanan adminduk di tingkat nasional, diantaranya soal perekaman KTP elektronik telah mencapai 100%, kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program Desa Nyawiji Migunani, Disduk Capil Kabupaten Wonogiri mampu menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah terpencil melalui layanan jemput bola. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Pemkot Denpasar, matangkan implementasi SJUT IPT, kabel telekomunikasi Sanur segera dipindahkan ke bawah tanah. Bersama dengan Radio RPKD Kota Denpasar, Bali, bersama reporter Bambang Haryado.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya memajukan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai penataan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang segera direalisasikan adalah implementasi program SUT IPT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Sekda Kota Denpasar, Gusti Ngurah Edi Mulia mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern. Edi Mulia menjelaskan pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menunjuk Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma sebagai penyelenggara SJUT IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan telah dilakukan. Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma, Inyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, Koordinator Wilayah Abjatel Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Melalui implementasi SJUT IPT ini, pemerintah Kota Denpasar optimis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage. Demikian, saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Baik pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama saya, Didi Andika, dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, Berita Indonesia Live kini telah tergabung bersama dengan reporter Pelangi dalam sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang pencatatan nama pada data kependudukan. Silakan, reporter Pelangi.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talks kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Baik Ibu, selamat pagi Bu Saras.
7: Selamat pagi.
6: Ya, Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah baik semuanya.
6: Iya.
7: Semoga semuanya juga baik saja.
6: Amin. Ya, Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin tanya-tanya nih sama Bu Saras. Ini kan kemarin ramai sekali berita tentang fenomena ya bayi yang namanya Muhammad MBG Subianto yang Kecamatan Sapuran Wonosobo. Nah, sebagai kepala di Dukcapil nih Ibu, bagaimana tanggapan Ibu nih sebagai kepala dinas yang emang membawahi tentang pencatatan dokumen kependudukan, Bu?
7: Ya, baik. Terkait dengan pemberian nama ya, pertama ya, bahwa pemberian nama itu memang merupakan hak dari orang tua. Tetapi pada saat pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita mendasar pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Karena di sana jelas diatur beberapa ketentuan. Yang pertama bahwa pemberian nama itu dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya adalah prinsip agama, kemudian norma agama, kemudian norma kesopanan dan norma kesusilaan itu. Dan dimanapun agama apapun pasti mengajarkan bahwa untuk memberi nama itu kan memberikan nama yang

0: maksimal 60 termasuk spasi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kata. Nah, jumlah kata dalam nama itu minimal 2 kata. Tidak seperti zaman dulu namanya ada Suparman, Suparmi, tapi sekarang sudah diatur minimal 2 kata. Kemudian juga diatur di dalam ketentuan tersebut persyaratan ataupun tata cara. Nah, tata cara dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu dilarang. Yang pertama adalah disingkat. Nah, kecuali tidak diartikan lain.
1: Okay. Ya.
0: Kemudian yang kedua menggunakan angka dan tanda baca. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau di KK dan di KTP diperbolehkan, tetapi di akta pencatatan sipil tidak diperbolehkan. Nah, menanggapi nama yang sedang viral ini ya, tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi, ya, memberikan saran, edukasi, dan informasi kepada orang tua. Hal ini kami lakukan, tentunya juga kita berpikir ke depan. Kita di dalam ketentuan Permendagri tersebut juga mengamanatkan bagaimana kita melindungi hak anak sedini mungkin. Nah, pemerintah sudah sedemikian rupa mengaturnya sampai pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, kemarin memang kita sudah memberikan edukasi dan memberikan kemasukan kepada keluarga pada tanggal 15 Juli 2026 kita silaturahmi ke rumah Ibu Zuharnik.
1: Oke. Nah, ketika Ibu sosialisasi ke sana, Ibu, bagaimana tanggapan dari keluarga nih, Bu? Apakah mereka akan mengganti nama atau didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu?
0: Ya. Pada saat kami ke sana bersilaturahmi, alhamdulillah responnya positif. Artinya dari Bu Yuharnik juga merespon dengan baik kedatangan kami dalam memberikan edukasi. Yang pertama kemarin memang menyampaikan bahwa pemberian nama Muhammad MBG Subianto, kata-kata MBG itu memang merupakan wujud syukur sih sebenarnya, wujud syukur karena yang bersangkutan sebelumnya kena PHK dan mendapatkan pekerjaan di SPPG, sehingga pada saat itu anak lahir diberikan nama yang istilahnya untuk mengingat dan sebagai wujud syukur. Kemudian setelah kami berikan edukasi dan masukan, kami juga kemarin memberikan masukan kalau seandainya MBG-nya itu tidak dalam singkatan konsonan huruf M, B, dan G, tetapi bisa dipanjangkan dalam seperti pengucapan, jadi EM, BE, GE gitu. Satu itu kami memberi masukan itu. Kemudian yang kedua, misalkan hanya MBG itu hanya inisial huruf di depan. Misalkan M-nya itu dapat dari Muhammad-nya. Kemudian bisa kemarin misalkan Subianto-nya itu diganti Bianto saja atau diganti Bintang atau Bayu gitu ya, mewakili B. Kemudian G-nya itu mau diganteng atau Gemilang silahkan. Jadi inisial. Dan kemarin mau didiskusikan. Dan ini perkembangan terakhir, kemarin kami sudah konfirmasi dengan bidan penolong, karena kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan puskesmas melalui bidan penolong dan kecamatan untuk kepengurusan penyesuaian SKL-nya nanti melalui bidan penolong. Dan informasi yang kami terima kemarin mau diberi nama Muhammad Bintang Gemilang Subian.
1: Oke, berarti ini sudah fix ya Bu ya, akan ganti nama ya Bu ya. Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Tetap ada, tetap MBG tapi ya, ini ya Bu ya,
0: inisial
1: aja ya. Wah, ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ya Ibu ya ada di media ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, baik Ibu, kalau nih misalnya ternyata si orang tua itu tidak mau mengubah nama, apa yang akan terjadi, Bu?
0: Yang terjadi yang jelas tadi ya, karena sudah ada regulasi yang mengatur, sehingga juga di kami tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Sehingga kalau sampai tidak terbit dokumen dan tidak ada pencatatan dokumen kependudukan, otomatis yang bersangkutan akan kehilangan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak mendapatkan nomor induk kependudukan, sehingga

0: tidak bisa tercatat di dalam KK, akte kelahiran maupun kebesarnya nanti di dalam KTP. Jadi intinya tidak akan mendapatkan dokumen kependudukan.
1: Berarti kalau akta kelahiran juga tidak dapat,
0: iya,
1: ya Bu ya. Oke, baik. Ibu mungkin ada imbauan Bu untuk orang tua ini, untuk yang mungkin baru saja punya anak gitu. Mm-mm. Imbauan nih, gimana sih biar ngasih nama anak yang baik gitu dan biar bisa tercatatkan di data kependudukan Bu?
0: Ya. Baik, pada seluruh masyarakat Wonosobo nih, pada khususnya dan semuanya, untuk keluarga yang memiliki anak baru, baru lahir, ini diharapkan bisa memberikan nama kepada anaknya tuh nama yang baik. Ya, salah satu norma yang kita pegang adalah tadi, prinsipnya adalah norma agama. Jadi agama manapun pasti mengajarkan untuk memberikan anak, nama anak itu nama yang baik, nama yang mengandung doa, harapan kepada anak pada saat kelak besar nanti. Kemudian juga tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Yang tadi ya, mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Ketentuan-ketentuan yang lain seperti panjangnya nama dan suku kata, ini sudah jelas kayaknya, sudah nama-nama sekarang sepertinya juga sudah keren-keren ya. Kemudian sekali lagi bahwa titik fokus di sini adalah memang tidak boleh disingkat, bahkan dilarang bunyinya, dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Ya, kemudian ya menggunakan tanda baca ataupun angka, kan masih misalkan nama Akbar, K-nya itu kadang pakai tanda baca koma di atas, nah itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi silakan kepada para keluarga yang memiliki anak ataupun bayi baru lahir untuk bisa memberikan nama yang mengandung doa, nama yang baik, tentunya juga memperhatikan regulasi yang tercantum di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Saras atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, bahagia selalu ya. Dan baik pendengar di seluruh Indonesia, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Dan saya Pelangi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Terima kasih untuk reporter Pelangi melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya datang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terkait dengan Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang tahun 2026, selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang 2026. Sabtu sore 18 Juli 2026, Grebek Suro dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 keluarga besar Paguyuban Jawa Ketapang dan acara Sedekah Bumi. Dimulai dengan kirab budaya dari Pendopo Bupati Ketapang menampilkan kesenian tradisional dan gunungan Sedekah Bumi. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, rezeki, dan keberkahan. Bupati Ketapang mengapresiasi Paguyuban Jawa Ketapang yang ke-29 tahun menjaga budaya Jawa, menegaskan Grebek Suro bukan sekedar tradisi, tapi simbol syukur dan persatuan. Menekankan semangat guyub rukun selawase untuk menjaga kerukunan dan membangun Ketapang yang maju dan mandiri. Keberagaman di Ketapang adalah kekuatan dan kekayaan yang harus dirawat. Melalui budaya, persatuan, dan gotong royong, masyarakat diajak membangun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang.
2: Dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terima kasih untuk reporter Wilia Susanti. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan tahun 2025-2030, momentum penting perkembangan industri daerah. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina.
4: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsinah Emil Dardak, hadir dalam pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan masa bakti 2025-2030 Senin hari ini di Pendopo Surya Graha Magetan. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Magetan bertemakan Bersama Mengangkat Karya Melestarikan Budaya Mendorong UMKM Berdaya Saing. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsinah Emil Dardak, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Harian dan Pengurus Dekranasda yang dilantik dan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan semangat pengabdian untuk memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Lebih lanjut, pengurus Dekranasda harus mampu menjadi penggerak pendamping sekaligus jembatan bagi para pengrajin dalam meningkatkan produk dan juga memperluas akses pasar. Pendengar, acara pelantikan ditandai dengan penyematan PIN Dekranasda dari Ketua Dekranasda Kabupaten Magetan Arini Handayani SOS MSI kepada Ketua Harian Dekranasda Magetan Sucipto SH MHUM. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesannya bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan bervisikan Magetan nyaman, maju dan berkelanjutan. Selanjutnya agar visi tersebut terwujud, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pelantikan pengurus Dekranasda pada hari ini. Dan pendengar, acara tersebut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP, Ketua PKK Se Kabupaten Magetan, dan Pegiat Pengrajin Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, terima kasih reporter Wina. Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan Bupati Tangerang raih penghargaan terbaik bidang informasi dan komunikasi publik di Pemret Award 2026 yang akan disampaikan dengan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten bersama dengan reporter Andri Haristiawan.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bupati Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemret Award 2026 yang diinisiasi oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi dan dedikasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk reporter Andri Haristiawan melaporkan dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya akan datang dari Dapur Redaksi, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Selengkapnya akan disampaikan dengan redaktur Aan Kasianto.
6: Pendengar APB Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini menyatakan, penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan hari ini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN-RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nukliran secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
7: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Sesi yang ketiga, informasi pertama akan disampaikan oleh reporter Romi Yeni terkait dengan melalu tema cita-cita kolektif kewargaan dunia TPN 13 Sijunjung siapkan generasi berdaya saing global. Dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, ini dia bersama dengan reporter Romi Yeni.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan praktisi pendidikan memadati Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung dalam rangka menghadiri gelaran Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 pada Sabtu 18 Juli 2026. Mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, ajang tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan instansi keagamaan hingga perwakilan BUMN. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sijunjung Neri Liawati Yusi, SPD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan generasi daerah yang siap bersaing secara global tanpa melepaskan identitas lokal. Selain menjadi ajang diskusi, TPN ke-13 menghadirkan wadah belajar interaktif melalui 4 pilar utama, yaitu bincang pendidikan, kelas pendidik, kelas pemimpin, dan kelas kompetensi. Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki SPMMA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perluasan kerjasama pada TPN tahun ini serta menekankan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan secara individu. Menurutnya, sinkronisasi dan komitmen gotong royong antara peran sekolah dan pendampingan di rumah adalah kunci utama kesuksesan belajar anak. Sesi inti acara diisi dengan bincang pendidikan bertajuk Bergandeng Tangan dari Rumah ke Sekolah, Sinergi Guru dan Orang Tua demi Masa Depan Anak Sijunjung. Diskusi panel ini menghadirkan Bunda Guru Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duiva, Kepala Kemenak Sijunjung Haji Okto Ferisman, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Delvianti Basri, serta pimpinan PT Pegadaian Cabang Solok Mahendra. Bunda Guru Kabupaten Sijunjung Nyonya Nedia Fitri Beni Duiva selaku pembicara pertama memberikan motivasi mendalam mengenai peran ganda seorang perempuan serta beratnya tanggung jawab seorang pendidik. Para narasumber sepakat bahwa fondasi keluarga, penguatan karakter spiritual, dan dukungan sektor publik sangat menentukan ketangguhan mental generasi masa depan. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansek Manih FM untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Radio Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih reporter Romi Yeni. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan terkait dengan masyarakat Kalimantan Selatan diminta berperan aktif mencegah karhutla. Selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad.
9: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Muhyiddin mengatakan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Laporan masyarakat yang cepat terhadap munculnya titik api akan memudahkan petugas melakukan penanganan sejak dini, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan jumlah kejadian karhutla selama musim kemarau. Muhyiddin berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima petugas, maka semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau, sehingga Kalimantan Selatan terhindar dari bencana kabut asap dan dampak kerusakan lingkungan akibat karhutla. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Forkopimda Kabupaten Tegal perkuat sinergi amankan tahapan Pilkada Serentak 2027. Dilaporkan dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan reporter Sofia.
10: Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Entry Cafe NE3, Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah, Sabtu 18 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman membahas kesiapan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga antisipasi berbagai potensi kerawanan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Dalam pertemuan, Forkopimda juga membahas langkah pencegahan terhadap potensi gangguan, seperti penyebaran hoax, konflik antar pendukung, politik uang, serta gangguan keamanan selama proses Pilkades. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh tahapan Pilkades melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal, Desi Arifianto, menyampaikan Pilkades Serentak 2027 direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Februari 2027 akan diikuti 117 desa, sedangkan gelombang kedua pada Desember 2027 juga diikuti 117 desa. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kesiapan demi mewujudkan Pilkades Serentak 2027 yang aman, damai, kondusif, dan dipercaya masyarakat. Saya Sofia, reporter LPPL Slavi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Dari Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terima kasih untuk reporter Sofia. Baik mendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Pendengar, jangan hanya diam dan menunggu waktu yang tepat. Ambil waktu yang ada, lalu jadikan itu tepat. Saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Selamat sore Mitra Buana dan pendengar, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM di kesempatan sore hari ini di gelaran edisi Senin 20 Juli 2026. Ada saya diri yang hadir yang tentunya untuk menemani suasana Anda. Dan Mitra Buana seperti biasa yang mau bergabung di sini ya, yang mau request tembang, kirim salam ya, SMS via 08213395097 atau juga lewat telepon 0271 890799. Sekali lagi di gelaran yang kita hadirkan di kesempatan kali ini ya, tentunya di Buana Barindo. Dan langsung kita buka tuh kali ini yang udah masuk. Ada siapa aja ini ya yang udah masuk di sini ya. Oke. Yang kali ini ada request dari siapa ini? Selamat sore Buana Barindo, selamat sore, ini dari Bapak

Asmino request lagunya dari Elmen yang berjudul Rahasia Hati, oke ya. Untuk judulnya ini Rahasia Hati. Kemudian apa nih? Salamnya ini buat semua pendengar Buana Asri semuanya. Selamat sore buat Mas Winya, Medugas dan makasih Yokernya. Makasih ya. Ini buat Bapak Jasmino untuk lagu yang di request nanti dari Elemen ya, yang berjudul Rahasia Hati ya. Terus yang berikutnya di belakang Bapak Jasmino ini udah ada yang gabung juga di sini, dan kita langsung buka ya, kita baca dulu yang udah request lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, semangat terus sampai selesai nanti. Ini dari Bumiko di Kadibiro Sambirjo. Tolong Mas diputerin lagunya dari Agnes semua yang berjudul Rindu, oke ya. Ditunggu juga nih lagunya untuk Bumiko yang ada di Sambirjo. Adapun untuk lagu yang di request ini nanti dari Agnes Monica ya, yang berjudul Rindu ya, oke. Ditunggu juga untuk lagunya nanti. Kemudian yang berikutnya saya baca juga yang udah gabung di sini. Mat sore Mas Dwi, kawasan streaming hadir request lagunya Rindu Yang Jauh dari Senja Kunada. Salamnya buat semuanya aja mat sore. Terus buat Mas Dwi-nya Medugas tetap semangat dan terima kasih Yoker. Ya, makasih buat Mbak WR ya yang udah gabung di sini, dan tak lupa selamat sore ya, ditunggu juga untuk lagunya nanti. Nah, Mitra Buana, kita langsung hadirkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji. Ada tembang koleksi dari Elemen yang berjudul Rahasia Hati ya. Kemudian juga Agnesmo dengan Rindu, segera kita hadirkan dan kita nikmati tembangnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
3: yo,
2: Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kita telah nikmati ya untuk lagu yang tersaji tadi, Elemen Rahasia Hati, kemudian juga Agnes Mo dengan Rindu. Dua tembang yang tersaji yang tadi saya tunaikan ya untuk yang review lagunya. Di mana di antaranya tadi buat Pak Jasmino, kemudian juga buat Bu Miko yang ada di Kadipiro sampai di Jawa ya. Sementara untuk lagu yang berikutnya nanti kita tunjukkan buat Mbak WR yang tadi request ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas Dwi, request lagunya Kekasihmu dari Rebecca. Teruntuk semua pendengar setia Buana Asri Sragen. Dan buat Mas Dwi, salam semangat. Terima kasih dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen.

Oke, itu dari Ibu Sugi yang ada di sini ya. Oke, untuk lagunya nih udah ketemu langsung, nanti kita bakal hadirkan ya. Terus yang berikutnya ada lagi. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga ya. Apa nih? The Land of Java Man ya. Mas tolong diputerin lagunya Mangu. Terkirim salam buat semuanya. Buat Tombo Capek Manas baru pulang sekolah. Salamnya juga buat bundaku, Bunda Rus, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, semuanya mitra Buana. Mat ngapain aja untuk Mas Dwi, selamat tugas, salam sehat selalu. Makasih yuk, keren.

Terus yang berikutnya juga kembali kita buka kali ini yang udah gabung di sini ada siapa lagi nih ya? Selamat sore Mas Dwi, petugas tolong diputarkan lagu Sandiwara Cinta. Salam buat semuanya aja. Selamat sore buat Mas Dwi, makasih. Demikian dari Bunda Surati. Kemudian ada lagi selamat sore Mas Dwi dari Bunda Gun, request lagunya untuk setia untuk selamanya. Salam buat Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Lis, Bunda Surati, Bunda Kini, Mas Is, Bunda Yasman, Mbak Nana. Makasih, selamat bertugas. Oke ya. Baik, untuk lagunya ditunggu nanti kita bakal hadirkan. Langsung aja ya, kita siapkan untuk lagunya. Dan yang mana diantaranya nanti ada dari tembang yang tadi di request sama Bu siapa tadi, Bu Sugi ya, untuk lagunya Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu dari Rebecca. Kemudian juga Nona Adelia untuk lagunya Mangu. Nah, kita segera hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Buana Barindo.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Assalamualaikum Pak RT.
6: Waalaikumsalam. Wonten Buniken.
5: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
6: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
5: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
6: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
5: Saratipun nopo mawon Pak? Kulo kali keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
6: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
5: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi. Tentunya masih di Buana Perindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih siap menemani suasana Anda ya. Mitra Buana, tas sekolah bukan hanya soal gaya, tapi juga soal kenyamanan agar tetap nyaman dan aman saat membawa perlengkapan sekolah. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan saat memilih tas sekolah adalah memilih tas tali yang lebar dan empuk ya. Tas yang baik memiliki tali bahu lebar dengan bantalan empuk. Hal ini penting agar beban tas tidak menekan satu titik di bahu yang bisa menyebabkan nyeri otot atau memar karena dapat meningkatkan risiko cedera pada bahu. Selain itu, sebaiknya memilih tali tas yang bisa disesuaikan panjang pendeknya agar posisi tas tetap ideal saat kita memakainya di punggung.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana kembali lanjut lagi. Dan untuk yang berikutnya kali ini ada siapa nih ya yang udah gabung di sini? Yang kali ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, sore juga ya. Dari Mas Kis Buana Barindu Dela Nom Syafamen, request lagunya dari Padi Menanti Sebuah Jawaban. Makasih yuk kering ya, dari Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Oke okay, ya. Kemudian yang berikutnya juga ada dari siapa ini ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Dwi, The Land of Java Man di Klego Boyolali hadir. Mas Dwi, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat tugasnya ya. Request lagunya Berbeda Kasta dari Thomas Arya. Tolong diputerin ya. Salam untuk semuanya yang lagi stay tune di Buana Asri. Selamat sore, mat istirahat. Terima kasih Mas Dwi. Yuk, kering ya. Makasih juga dan selamat sore ya. Baik, kita nikmati untuk tembang yang berikut segera tersaji untuk Anda.

0: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, ngiras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
2: ya,
1: Pak?
2: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abitani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kembali lanjut lagi tentunya masih di sajian Buana Barindo ya. Untuk lagu tadi sudah kita hadirkan ya, di mana di antaranya tadi Sandiwara Cinta. Satu ini kan tadi buat Bunda Surati, kemudian juga buat Mas Kis ya. Untuk lagunya sudah kita hadirkan ya. Dari Padi tadi untuk lagunya Menanti Sebuah Jawaban. Terus yang berikutnya lagi, kembali kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ya. Dan yang mana diantaranya nanti ada, oh ya, tadi yang dari Mas Joko Suprianto. Assalamualaikum, selamat sore, selamat bertugas. Maaf jarang atensi Mas di sekolahan Mas. Kirim salam buat Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, Bu Hevi, Bu Ros, di Alia, dan minta lagunya Cinta Dalam Doa untuk Bu Hevi. Yuk gereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mas Joko ya. Kemudian yang berikutnya, sore Mas Dwi, lagunya ngikut aja deh. Semoga Mas Dwi sehat selalu, dari Bunda Rahayu di Widoro. Oke, makasih buat Bunda Rahayu. Salam sehat juga untuk panjenengan ya. Oke, yang berikutnya lagi. Yang berikutnya dari Mbak Putri. Aduh, kok dihapus nih lagunya, apa ini yang di request ya? Mungkin bisa di request lagi ya. Oke, kita tunggu. Dan berikutnya kembali kita siapkan untuk kali ini lagu yang bakal kita hadirkan, di antaranya nanti dari tembang yang di request dari Bunda Ros ya, untuk lagunya yang berjudul apa ini tadi ya, Berbeda Kasta ya. Oke, kita siapkan dulu untuk lagunya. Dan sementara untuk yang nanti mau bergabung lagi ya, silahkan nanti bisa SMS WA di sini di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore ya. Oke. Dan kita siapkan dulu untuk lagunya ya, yang di request nih dari Bunda Ros tadi ya. Kita siapkan dulu untuk lagunya yang berjudul Berbeda Kasta. Betul ya. Oke. Kita siapkan untuk lagunya nanti. Nah ini kayaknya udah siap nanti ya. Oke. Langsung kita siapkan nanti kita lagunya yang segera tersaji dan segera bisa kita nikmati.

0: Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya, masih di Buana Barindo dan masih bersama Sadi di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda ya. Dan tentu masih hadirkan tembang-tembang hingga nanti kelar ya. Dan silakan yang nanti mau gabung lagi bisa SMS atau WA 082133950947 dan telepon 0278897999. Tentunya di gelaran yang kita hadirkan, yang kita sajikan di kesempatan kali ini masih di Buana Barindo dan tentunya masih bersama saya Yadu yang masih setia menemani Anda.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, ngiras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025 jika dijual kembali malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng Lor Pasar Sragen.

lagi, dan tembang berikutnya yang segera tersaji, dua tembang sekaligus nanti saya hadirkan ya, dari Anmes Bisa Tanpamu dan juga dari tembang koleksi Fabio Esser dengan Bertahan Terluka. Sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Buana Perindo edisi hari ini Senin 20 Juli 2026, dan sekaligus saya lebih segera pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yo.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo Simbah tak tukune kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi Esos MSI Senin 20 Juli 2026 di aula lantai 4 kantor terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pertemuan yang bertajuk Sinergitas Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan dipimpin langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran Bapenda Jawa Tengah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, sekaligus mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak di Kabupaten Sragen. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Sragen masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Bupati, pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Di Kabupaten Sragen sendiri, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai sekitar Rp106 miliar, sedangkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa mencapai lebih dari Rp130 miliar. Dengan demikian, untuk meningkatkan penerimaan PKB atau pajak kendaraan bermotor, ke depan pemerintah Kabupaten Sragen akan menempuh 3 strategi. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, mempermudah pelayanan pembayaran pajak agar masyarakat tidak mengalami kendala administrasi. Ketiga, memperkuat sistem penagihan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga tingkat desa.
3: Alhamdulillah, kita kerawuhan dari Dispenda Provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan penagihan pajak kendaraan di Jawa Tengah dan di Kabupaten Sragen sendiri ada sejumlah persoalan terutama terkait dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nominalnya relatif besar. Pajak itu sendiri penting untuk pembangunan. Di Kabupaten Sragen sendiri jumlah pajak yang dibayarkan dari kendaraan bermotor dengan anggaran yang diinvestasikan untuk jalan itu jauh melampaui. Pajak kendaraan di Kabupaten Sragen itu 106 miliar, sedangkan pembangunan infrastruktur itu bisa sampai 130 miliar untuk pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang menghadirkan seluruh camat hingga perwakilan kepala desa dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, sinergi dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi langkah penting untuk mempercepat penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nilainya masih cukup besar. Lebih lanjut ditegaskan, pemerintah tidak perlu menciptakan objek pajak baru, melainkan mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada melalui penagihan tunggakan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Bapenda Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Sragen juga akan terus mengembangkan kolaborasi melalui berbagai program penagihan berbasis desa agar penerimaan pajak dapat meningkat dan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.
4: Kami sangat terkesan hadir di Bupati Sragen karena ternyata semuanya dihadirkan dari mulai camat sampai dengan kepala desa. Nah ini tujuannya sebetulnya kami tujuan memang bersinergi berkolaborasi dengan Pak Bupati beserta jajaran sampai dengan perangkat desa. Nah kebetulan ini dihadirkan oleh Pak Bupati di ruangan ini sehingga kami tadi sudah memberikan alternatif untuk meringankan istilahnya mempercepat penagihan pajak kendaraan bermotor. Tentu saja tadi seperti yang dikatakan diterangkan oleh Pak Bupati bahwa kita tagihan tunggakannya cukup besar yang ada di Kabupaten Sragen. Padahal kan itu juga bisa untuk dapat membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Sragen. Lah ini yang total loss ini yang perlu kita manfaatkan. Tidak perlu adanya ekstensifikasi pajak, menumbuhkan pajak yang baru, pajak yang sudah ada dimaksimalkan. Ini contohnya seperti di daya gunakan, ditagih, dan yang ketiga adalah mungkin kesadaran kepada masyarakat. Dan terima kasih sekali kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran karena proaktif dan sudah mulai berjalan itu untuk penagihannya, sistemnya dengan program sepuyung yang ada di desa-desa. Semoga saja program yang kita canangkan bersama Pak Bupati dapat berjalan dengan baik.
2: Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang gebyar undian pajak kendaraan bermotor atau PKB periode Januari hingga Juni 2026, serta pemberian penghargaan kepada Samsat Budiman dengan transaksi terbanyak. Penghargaan tersebut diterima BUMD Guyub Rukun Sejahtera Pelem Gadung Karangmalang sebagai peringkat pertama, disusul BUMD Wonokoyo Wonorejo Kalijambe di peringkat kedua dan BUMD Sumber Barokah Kecil Tanon di peringkat ketiga. Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat layanan kesehatan dan kemanusiaan bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyerahan armada ambulans baru untuk Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen yang diresmikan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA di halaman markas PMI Kabupaten Sragen Senin 20 Juli 2026. Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran asisten sekretaris daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, serta Direktur RSUD Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito Sarjana Psikolog, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen atas dukungan dana hibah tahun anggaran 2026 yang memungkinkan pengadaan ambulans baru tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan dan misi kemanusiaan. Pihaknya menjelaskan, kehadiran unit ambulans baru akan meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kualitas pelayanan darurat kepada masyarakat. Dengan armada tambahan tersebut, jangkauan pelayanan PMI Kabupaten Sragen diharapkan semakin luas. Pihaknya juga berkomitmen untuk merawat dan mengoperasikan ambulans hibah dengan sebaik-baiknya agar selalu siap digunakan kapanpun masyarakat membutuhkan.
5: Dengan hadirnya unit ambulans baru ini, kami optimistis pelayanan darurat kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih aman, dan lebih optimal. Sehingga jangkauan pelayanan PMI Kabupaten Sragen semakin luas. Kami berkomitmen untuk merawat dan mengoperasikan armada hibah ini dengan sebaik-baiknya agar selalu siap digunakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat kapanpun dibutuhkan.
2: Sementara itu, Bupati Sragen mengatakan pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas pelayanan PMI melalui pemberian hibah mobil ambulans. Pihaknya berharap armada baru tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kemanusiaan yang diberikan PMI kepada masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya pemeliharaan aset agar ambulan memiliki usia pakai yang panjang dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Bupati Sragen mengapresiasi komitmen pengurus PMI Kabupaten Sragen untuk menjaga dan merawat kendaraan tersebut sehingga selalu dalam kondisi siap melayani masyarakat. Dengan diresmikannya armada ambulans baru ini, diharapkan sinergi antara pemerintah Kabupaten Sragen dan PMI semakin kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan, penanganan kegawat daruratan, serta aksi-aksi kemanusiaan bagi seluruh warga Kabupaten Sragen.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen dapat berkontribusi untuk membantu meningkatkan kemampuan pelayanan PMI Kabupaten Sragen melalui hibah mobil ambulans ini. Semoga ini semakin bisa meningkatkan pelayanan bagi PMI dan semakin gesit dari dalam memberikan pelayanan. Semoga pelayanan nanti ke depan semakin baik. Dan harapan kita selanjutnya tentu dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tadi Bu Ketua sudah menyampaikan komitmen seluruh jajaran PMI Kabupaten Sragen bahwa mobil ini akan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga memiliki durabilitas yang panjang untuk pemanfaatan aset yang ada.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjid Pioneer Fest 2026 dengan tema Masjid Berdaya, Ekonomi Berjaya. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid-masjid di Kabupaten Sragen agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Guna memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi Rp200 juta rupiah, naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp100 juta rupiah. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program tersebut hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat. Melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi, masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri, sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen mentargetkan perluasan jangkauan dengan konsep One Village, One Masjidpreneur.
3: Sragen memiliki program untuk masjid berdaya, program untuk menjadikan tempat-tempat ibadah memiliki dampak sosial bagi lingkungan di sekitarnya. Terkait dengan itu, melanjutkan program Sragen Masjid Pioneer di tahun 2025, mulai hari ini dibuka Sragen Masjid Pioneer Fest 2026. Maksud dari program ini adalah untuk masjid-masjid memiliki amal usaha, masjid-masjid memiliki aktivitas ekonomi yang dari itu manfaatnya bisa didayagunakan untuk membiayai aktivitas masjid maupun aktivitas jamaahnya.
2: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen BSS, Fahrudin Nur menjelaskan, kesiapan pihaknya bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sragen untuk mengawal pendampingan usaha serta kucuran modal bagi peserta terpilih. Program Masjidpreneur dinilai sebagai terobosan taktis dalam mempercepat akses keuangan daerah sekaligus mendongkrak literasi dan inklusi keuangan masyarakat langsung dari akar rumput.
7: Yang kami lakukan karena kami sudah mencetak kurang lebih 600 pengusaha lewat SPS itu, tentunya yang kami pilih teman-teman SPS yang sudah sukses itu akan mendampingin. Dengan ada pendampingan itu otomatis kita bisa menekan ke tidak jalan dan mungkin tidak tumbuh. Nah, sehingga kita libatkan sekolah bisnis Sragen yang saat ini mungkin sudah yang jadi sudah ratusan pengusaha. Insya Allah itu yang akan menemani Masjid Al-Falah, karena saat ini Masjid Al-Falah juga dipilih sama BI, sama BSI sebagai hubnya masjid pemberdaya. Insya Allah mudah-mudahan program ini dikolaborasikan dengan Pemda, BSS, Basnas dan sebagainya akan lebih solid, lebih kuat untuk pendampingan masjid-masjid agar berdaya.
2: Pendaftaran Sragen Masjid Pioneer Fest 2026 dibuka mulai tanggal 12 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Sragen berkolaborasi secara makro melibatkan Sekolah Bisnis Sragen atau SBS yang diisi para pengusaha muda, Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Kementerian Agama atau Kemenak, Takmir Masjid Al-Falah, Basnas Sragen hingga PT BPRS Sukawati Bank Syariah Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Sumberlawang Senin 20 Juli 2026. Upacara diikuti oleh para siswa beserta jajaran guru dan tenaga kependidikan ini berlangsung khidmat di lapangan sekolah. Dalam amanatnya, Bupati Sragen mengajak seluruh siswa menjadi generasi perintis yang berani berjuang meraih masa depan melalui peningkatan keterampilan, ketekunan, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Bupati Bupati menegaskan, para pelajar merupakan generasi yang sedang merintis cita-cita besar. Menurutnya, kesuksesan tidak lahir secara instan, tetapi dibangun melalui proses belajar, mengasah kemampuan, serta kesabaran dalam menghadapi suka dan duka selama menempuh pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen hadir untuk melayani masyarakat termasuk para pelajar. Berbagai program pembangunan terus dijalankan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan demi keselamatan masyarakat, program bedah rumah agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman, pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk meringankan beban keluarga, pemberian beasiswa kuliah, kredit usaha berbunga 0% bagi pelaku usaha, hingga program kerja ke luar negeri tanpa biaya sebagai upaya membuka peluang masa depan generasi muda. Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa seluruh program pemerintah hanyalah sarana untuk membuka kesempatan. Keberhasilan tetap bergantung pada kemauan dan usaha setiap individu dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Mengakhiri amanatnya, Bupati Sigit mengajak seluruh siswa SMA Negeri 1 Sumberlawang menjadi generasi yang tidak hanya menuntut apa yang diberikan negara, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa melalui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Diharapkan, pada peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, lahir generasi muda yang siap membawa perubahan dan menjadi bagian dari kemajuan daerah maupun Indonesia.
8: Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Pertama, untuk mengingat bahwa kalian semua yang hadir di sini adalah perintis. Anda semua adalah perintis yang berjuang untuk masa depan dan cita-cita besar. Merintis dengan mengasah skill, merintis dengan menahan suka dan duka. Kedua, anak-anakku, Bapak ingin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen ini bekerja untuk kalian. Pemerintah ini adalah pemerintahan dari rakyat Sragen, oleh rakyat Sragen dan untuk rakyat Sragen. Karena itu Bapak Bupati dipilih untuk melayani kalian. Jalan-jalan yang rusak kita perbaiki agar orang tua tidak khawatir dan kalian selamat menyusuri jalan. Rumah-rumah yang tidak layak huni kita bedah agar kalian belajar tanpa kebocoran atap. Pajak dan bumi bangunan kita gratiskan agar orang tuamu bisa mengalokasikan dananya untuk kebutuhan lain. Beasiswa kuliah kita berikan agar kalian dapat mengejar mimpi lebih tinggi kuliah di perguruan tinggi. Kredit bunga 0% kita berikan agar usaha rakyat yang dibuka tidak mati oleh rentenir. Kerja ke luar negeri kita gratiskan agar kalian tahu mimpi anak Sragen tidak boleh mahal. Tetapi ingatlah anak-anakku, pemerintah bisa membuka pintu. Kalian yang harus berjalan melewatinya. Ketika saya ingin berpesan bahwa tugas besar ada di depan kalian. Tugas itu belum selesai. Selama masih ada persoalan-persoalan yang menjadikan kita tidak bisa hidup layak sebagai manusia, maka tugas kalian belum selesai. Maka biarlah kelak nanti sejarah mencatat bahwa di Sragen pada tahun ke-280 lahirnya Sragen, lahir satu angkatan SMA yang tidak bertanya negara memberi apa kepada saya, melainkan bertanya dengan skill apa yang bisa saya berikan untuk negara.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Menang.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore, Mitra Buana dan Penyiar dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita. Menemani Anda untuk kesempatan hari ini, edisi hari Senin, 20 Juli 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam ya, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kus Plus silahkan bisa di request kebersamaan kita untuk hari ini ya. Landphone SMS WhatsApp-nya dibuka sama Rara. Untuk landphone 890799. Landtelephone 890799. SMS WhatsApp 082-133-950-947. Line SMS dan line WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama ya, 33-nya untuk ada sampai jam 7 malam, Mitra Bunda dan Pendengar. Dan yang mau ikut bergabung, simak streaming juga bisa di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus, silakan yang mau ikut bergabung. Landphone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Dari landtelpon, Rara buka untuk kebersamaan kita hari ini. 890799, ada siapakah yang mau ikut bergabung? Selamat sore, LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore juga, Mbak. Wah.
0: Selamat sore, Bunda. Monggo, Bunda.
1: The Land of Java.
0: Waduh, cantik. Wah, makasih. Monggo Bunda.
1: Lagunya nanti.
0: Apa ya?
1: Oh,
0: duh.
1: Dewi Rindu aja, Mbak.
0: Oh, Dewi Rindu. Lagi kangen sama siapa, Bunda?
1: Rindu sama Mbak Rara.
0: Oh, tenane, Bunda. Lana udah gemuceng begini ya ketok ae yo enggak deh. Toron ekapusi. Ya serapa pula sekali-sekali penyiar dihapusi. Oh ya sekali-sekali deh kalau penyiar garin dihapusi terus kok.
1: Masa aku rindu bilang rindu dengan orang lain bilangnya sama Mbak Rara. Ah, tambah menyakitkan toh.
0: Oh gitu. Cepule sing neng kono.
1: Enggak kok rindu dengan
0: Mbak Rara. Waduh, terima kasih Bunda.
1: Kemarin belum
0: ketemu Bunda Rara.

0: Monggo Bunda.
1: Biasanya itulah.
0: Mm-mm. Pokoknya kalau penelpon pertama Rara mah bebas. Mau dihabisin berapa lama monggo. Makanya berebutlah untuk menelpon pertama.
1: Hadiahnya lama.
0: Iya. Nyomeng suwe to dia.
1: Aku mesake liyan ya.
0: Begitu Bunda. Ya Bunda, monggo buat siapa Bunda?
1: Untuk Bapak Pono, untuk Mas Diar, untuk Mas Roni,
0: yeah.
1: Untuk Jasmara, yang lama gak muncul.
0: Iya, kemana ya?
1: Tapi bilangnya yang dilupakan. Belidanya sendiri yang gak muncul. Untuk Bapak RT, Bapak Bipon, Bapak Man, sekalian aku. Untuk Mas I, sekalian
0: yeah.
1: Bunda Kimi, Bunda Gayatri, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Liz, Kak Ros, lalu Bunda Esmi,
0: iya.
1: Bunda Natali, semoga juga mendengarkan. Kemarin bilang sama Mbak Indah katanya gak tak jelas.
0: Apa ya?
1: Berarti gak mirengke.
0: Nah, ketahuan deh.
1: Semoga ini mendengarkan.
0: Iya.
1: Mbak Ani, Mbak Geru, Mbak Ani sudah di Teguh Jajah. Untuk semuanya saja ya Mbak.
0: Untuk semuanya.
1: Ya pokoknya yang sudah nimbali Bunda Yasma. Mungkin kelewatan soalnya sudah tua.
0: Enggak lah.
1: Iyalah, enggak apa-apa.
0: Bunda masih hebat. Wah.
1: Tua kan anugerah Mbak.
0: Oh gitu ya. Makasih Bunda.
1: Yang ramah-tamah.
0: Waduh.
1: Mungkin tak enteni. Kemunculannya.
0: Kenjedulannya.
1: Kasih.
0: Sama-sama Bunda.
1: Udah bikin Bunda ketawa ketiwi.
0: Waduh, luar biasa.
1: Sampai jam 8 ya.
0: Sampai jam 8, betul.
1: Nah, tapi hanya sampai jam 7 bisa diajak ngomong.
0: Iya, yang lainnya orang ngomong sendiri. Kembali kasih Bunda.
1: Yuk gereng.
0: Dari Taman Nasir ada Bunda Yasman yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Bunda. Sudah menemani Rara nih. Saya selalu ya Bunda. Dewi rindunya bisa ditunggu Bunda. Sudah ada di list Rara nih, sudah disimak. Penelpon lagi monggo silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Bunda juga sehat ya Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Belum berangkat Bunda?
2: Dagangannya sudah, oh. Belum.
0: Nanti jam berapa ke sana Bunda?
2: Saya habis jamaah mau maghrib.
0: Oh mau maghrib dulu, oke. Okay. Ya,
2: maghrib pertama, tapi anak-anak sudah siap di sana.
0: Oh, sudah pada berangkat. Bunda mah nyusul ya.
2: Iya.
0: Ini supervisornya soalnya. Yang mengawasi.
2: Ya, itulah, Mbak. Tadi ada Bunda Yasman.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Selamat sore, Bunda. Lagi ngapain ini?
0: Baru kemarin selesai telepon.
2: Saya lewat sana tutupan, Mbak.
0: Oh, ya tutupan terus, Mbak Bunda.
2: Iya. Enggak, kadang saya kalau pasti lewat sana, hari Sabtu lewat sana itu. Bunda di depan.
0: Oh gitu. Oh jam berapa sih di depan? Ayo di pas kayak pas Bunda di depan.
2: Baru bersih-bersih halaman.
0: Oh gitu ya. Pagi-pagi.
2: Aku lewatnya situ Mbak. Aku lagunya minta ini Mbak. Apa? Ojo gelo aja.
0: Oh, jangan dong. Mbak ojo gelo toh.
2: Iya, soalnya tadi agak gelo tadi.
0: Oh, lah kenapa? Karena
2: sama Mbak Atin minta lagu enggak diputer ini.
0: Oh. Kehabisan waktu mungkin. Oh, waktunya.
2: Iya, enggak kebagian waktu.
0: Betul.
2: Tadi siang itu ada Mas Abi itu. Oh. Apa? Keluar berarti ada di Sagen kali ya, Mbak.
0: Oh,
2: ya?
0: Mungkin. Oh.

0: Sorry,
1: ikut
0: Mas
1: bergabung
0: Abi.
1: lagi Mas Abi. Mana suaranya Mas Abi? Lama tak jumpa. Sekarang di
0: Ya, ini
1: Bogor
0: lama
1: kayaknya
0: banget
1: Bunda.
0: nggak muncul ini.
1: Pindah ke Bogor kayaknya keluarganya.
0: Gitu. Oh, salamnya buat semua ya, saja yang mendengarkan podcast di sore hari ini. Sore semua. Buat Mbak Rara. Sore, Mbak Tugas.
1: Terima
0: kasih. Semoga nggak lekas capek.
1: Amin.
0: Saya temani dari mana ya?
1: Dari mana Bunda?
0: Nah, ini dari rumah.
1: Habis ini meluncur ya.
0: Nyetel HP-nya hilang-hilang terus sih Mbak suaranya.
1: Oh gitu ya, dari HP gitu ya Bunda? Goyang-goyang berarti ya.
0: Nanti hilang, nyambung lagi.
1: Waduh. Kenapa itu? Signalnya gimana ya?
0: Enggak tahu itu, Mbak. Ya udah, salamnya buat
1: ya,
0: semuanya
1: buat
0: aja
1: semuanya
0: juga
1: Bunda.
0: Ya. Ah, yang sudah ngirim saya ya, terima kasih
1: okay.
0: Semuanya. Kita Mbak Rara.
1: Gitu Bunda, terima kasih
0: terima
1: Bunda.
0: Kasih.
1: Kembali kasih.
0: Yuk,
1: greng. Dari GSA, ada Bunda Suradi yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Selamat bersiap-siap untuk sholat maghrib dulu. Dan informasi untuk Anda, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit. Untuk hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit. Lagunya sudah disiapkan sama Rara nih Bunda, nanti bisa ditunggu lagu untuk lagunya ya. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Selamat sore Mbak Rara.
1: Sore, monggo. Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Kok aku agak-agak lupa-lupa inget ya? Ini dari Gendingan kah?
2: Betul
1: Mbak. Wah, Mbak Larasati, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Kangen aku, kemana aja. Bikin tempe terus ini.
2: Iya.
1: Banyak pesenannya ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semangat ya, Mbak ya. Laris manis Tanjung Kimpul nih untuk tempe bengok. Iya benar ya, Mbak ya?
2: Iya.
1: Waduh, luar biasa.
2: Ini bungkus lagi atau pesanan lagi?
1: Waduh, laris manis Tanjung Kimpul terus deh. Monggo silakan yang mau ngicipi tempe bengok bisa ke tempatnya Mbak Larasati.
2: Bisa pesan dulu lewat
1: Mbak Rara. Nah, bisa pesan dulu lewat Bu Nasri. Kita jadi marketing.
2: Iya, ayo.
1: Nah, ayo, siapa yang mau? Bisa pesan dulu, nanti bisa di request ya. Nah, nanti teruskan ke Mbak Larasati gitu ya. Waduh, luar biasa deh. Semoga makin apa namanya dikenal untuk tempe bengoknya ya, Mbak ya.
2: Iya, Mbak, amin. Kemarin dilanjutkan sama anak KKN itu.
1: Oh gitu. Ini ya berarti ada ilmu baru atau ada ini baru gitu mungkin ya. Jadi ditambahin
2: di
1: lagi.
2: Di sana langka belum ada
1: jamu-jamu. Belajar di situ ya.
2: Ya nggak apa-apa berkegiatan.
1: Nah,
2: aku lagunya
1: apa nih?
2: Nggak mau nelongso.
1: Jangan, nggak boleh nelongso.
2: Buat semuanya pendengar juga nggak boleh nyelongso. Selamanya jangan asal yang
1: jangan, nyelongso. Pokoknya harus bahagia, harus semangat.
2: Iya, juga Mbak Rara juga.
1: Amin.
2: Terus salam buat Bunda Natali tadi pagi ngasih salam.
1: Oh iya. Yeah.
2: Salam pendengar kembali Bunda Kirmi, Bunda Yasma, Bunda Simpen ya.
1: Siapa?
2: Pokoknya semuanya
1: pasti, tanpa terkecuali.
2: Selamat mendengarkan. Semoga terhibur.
1: Amin.
2: Buat Mbak Rara.
1: Iya.
2: Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
2: Semangat selalu.
1: Semangat terus.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Makasih.
1: Kembali kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk greng. Luar biasa, dari Gendingan ya. Ini lama banget tidak ikut bergabung. Ternyata pesanannya banyak, alhamdulillah. Ikut senang Mbak. Nah, yang pengen pesan tempe keripik tempe bengu. Nah, ini jarang yang tahu. Rara aja belum pernah makan Mbak. Rasanya kayak apa ya? Iya deh, nanti kapan-kapan kita tanya Mbak Larasati deh. Terima kasih Mbak Larasati yang ada di Gendingan, sehat selalu, salam untuk keluarga. Semangat buat tempenya karena pesanannya tambah banyak nih. Nah, tadi juga sempat ada adik-adik KKN juga yang datang ya, belajar mengenai tempe bengok nih, saling belajar pembuatannya mungkin ya, caranya bagaimana gitu ya Mbak ya. Karena belum tahu nih prosesnya untuk pembuatan tempe bengok seperti apa. Ojo Nelongso sudah ada di list nih. 3 lagu di sini sudah disiapkan ya, nanti akan Rara hadirkan. Untuk kali ini Rara terima 3 penelpon. Nanti setelah ini kita akan bagi waktu untuk yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp ditunggu, nanti habis azan maghrib akan hadirkan SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung di sini, akan Rara bacakan satu persatu. Untuk lagunya nanti bisa disimak, kalau cukup waktu akan Rara hadirkan sebelum kumandang azan maghrib. Tapi kalau tidak cukup waktu ya, nanti mohon bersabar dulu ya, selepas azan maghrib akan Rara hadirkan tembangnya. Takut nanti kalau gak pas kepotong lagunya, kan sayang ya, belum selesai udah kepotong lagunya gitu ya. Bisa ditunggu nih, untuk antrian ada Dewi Rindu, kemudian Ojo Gelo dan juga Ojo Nelongso. Ya saya bergeser ya, mitra bun pendengar. Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus, Rara hadirkan untuk Anda sampai jam 7 malam dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
5: Nelayan of Java Man.
4: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: lagu-lagu kesukaan kalian, lagu-lagu kesukaan kalian, lagu-lagu kesukaan kalian. Galakuslet 94.7 Wenasri FM.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku smudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Dawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Yuk Van, jogging.
6: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
5: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
6: Bukan lupa, In, cuma males.
5: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: kangen lagu-lagu Gusdur.
1: Buenas FM.

Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita masih menemani Anda ya. Tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lainphone SMS WhatsApp-nya kembali Rara buka. Oh ya, tadi sudah Rara hadirkan ya. Ada Dewi Rindu. Ini request dari Bunda Yasmin yang ada di Taman Asri. Kemudian ada juga Ojo Gelo. Nah, kalau Ojo Gelo ini request-nya Bunda Suradi di GSA. Bunda, masih terus setiakah Bunda? Semoga masih ya Bunda Yasmin, Bunda Suradi menemani Rara untuk malam hari ini. Sementara nanti masih ada Ojo Nelongso yang akan Rara hadirkan untuk Mbak Larasati nih yang ada di Gendingan. Mbak Larasati, lagunya nanti habis ini ya. Rara izin baca-baca SMS WhatsApp dulu nih, karena tadi sudah janji mau baca-baca SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp-nya Buana Asri. Apa kabar, selamat malam yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp. Rara buka satu persatu yang sudah menemani Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut dengerin aja Mbak Rara. Wah, siap. Yang habis pulang bantu-bantu tadi apa tadi ya? Rewang. Bantu-bantu rewang gitu ya. Hari luar biasa Mbak Putri, selamat istirahat ya. Tadi sampai jam berapa rewangnya? Saya selalu sampai satu keluarga, jangan lupa bahagia, tetap semangat ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian di belakangnya ada Pak Yen Plastik di Pasar Gemolong. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gemolong tetap stay di Buana Asri. The Land of Java Man ya. Lagunya Menabung Mbak, Sorak Sorghum. Oh ya, salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen dari A sampai Z di mana saja berada Mbak. Mbak Anggita, selamat bertugas ya dan sukses selalu dari Pak Yen Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng. Yugreng juga, terima kasih untuk Pak Yen Plastik yang di Pasar Gemolong. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya Pak ya. Laris manis Tanjung Kimpul juga untuk usaha plastiknya Pak Yoni yang ada di Pasar Gemolong. Dan untuk lagunya nanti bisa disimak ya, akan Rara siapkan di sini. Mohon bersabar dulu Pak Yon. Terima kasih Pak Yon. Dari Pak Yon kita ketemu dengan eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran minta lagunya Dendang Malam. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Mbak Rara, salamnya gandul Bunda Yasmin aja. Siap untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Salam buat De Afnan, salam buat De Emita. Salam untuk Uti juga ya eyang ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Selalu sehat, sejahtera dan jangan lupa bahagia. Lagunya juga mohon bersabar dulu, nanti akan Rara siap kan di sini. Buana Asri Sragen, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Rara, kala Kus Plus requestnya Bilakah Kau Pulang. Lagi demen nih sama lagu ini, siap. Salam saya buat yang lagi pada dengerin ya. Kangen lagu Kus Plus dimanapun berada. Lagu tadi juga untuk Bapak Mulyono di Mojosongo ya. Semoga baik-baik dan sehat. Matur thank you Jeng Rara. Selamat tugas dan pokoknya hati-hati ya di jalan. Salam buat keluarga tersayang. Terima kasih untuk mamanya di Aswa atau Mbak Ani yang ada di Sarigunan di Kampung Lampion. Terima kasih ya buat Tante Ani ini, sehat selalu, salam sekeluarga. Jangan lupa bahagia, salam buat di Aswa juga. Lagunya bisa ditunggu, nanti akan Rara siapkan di sini. Mohon bersabar yang pasti ya. Kemudian ada Kala Kusmas, selamat petang Bapak Jasmino. Requestnya Kereta Api Pagi. Salamnya untuk Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Untuk yang sehat sukses selalu. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih Bapak Jasmino, sehat selalu, salam satu keluarga. Jangan lupa bahagia. Lagunya juga diantrikan di sini ya. Mohon bersabar untuk menunggu tembangnya. Oh gitu. Wih, keren ya ini. Oh, ada gambarnya. Omah benguk katanya. Oh keren keren keren. Gambarnya tempe. Tempe benguknya ini ya. Dibikin rumah-rumahan begitu ya. Eh bagus deh. Oh hitam-hitam gitu emang ya. Menyelami proses pembuatan tempe benguk. Aku mau lihat nanti ya. Terima kasih Mbak Larasati yang ada di
Gendingan. Sehat selalu Sanjung Kelargi, jangan lupa bahagia dan tetap semangat ya. Laris manis Tanjung Kimul untuk tempe bengunya Mbak Larasati. Lagunya nanti habis ini Rara akan hadirkan. Terima kasih line SMS sama sudah Rara hadirkan dan kita ketemu dengan tembang lagi untuk Anda yang nanti mau ikut bergabung, Rara akan terima lagi ya karena kita akan bersama sampai jam 7 malam dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Mbak Larasati yang di Gendingan, Ojo Nelongso. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

lagu-lagu kesukaannya. Lagu-lagu kesukaannya. Lagu-lagu kesukaannya. Galakus Radio 94.7 Buana Sri FM.

0: Buenasri FM.
1: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
2: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
1: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
2: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
1: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
0: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Sora Surgung. Nah, request dari Pak Ion Plastik yang ada di Pasar Gebolong. Apa kabar? Selamat petang untuk Pak Ion sekeluarga. Sehat selalu ya. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Laris manis Tanjung Kimpul juga untuk usaha plastiknya Pak Ion yang ada di Pasar Gebolong. Silakan nyambut bergabung ya. Line SMS WhatsApp-nya masih Rara tunggu nih sampai jam 7 malam. Sementara informasi untuk Anda, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.51. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.51 menit. Dari line telepon silakan 890799 Rara buka. Ada siapakah yang mau ikut bergabung? Boleh. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam Mbak Rara, aku cantik.

0: Iya.
1: Aku lak kono aja ngeceh.
0: Ora. Aku ora ngeceh.
1: Jalan dawa ya.
0: Heeh. Aku ora tau ngeceh.
1: Heeh. Are ora duwe ngene lho, Mbak.
0: Aku ora tau ngeceh, Mbak.
1: Oh, terus
0: ning beda. Neng beda. Wah, aku meng beda tok aku ora ngeceh. Heeh.
1: Aja ngeceh-ngeceh tara, aja ngeceh.
0: Iya.
1: Aku nedo ya.
0: Siap.
1: Ya, aku salam-salam dulu ya.
0: Monggo buat siapa?
1: Salamnya ada Bunda Gayatri.
0: Bunda Gayatri.
1: Bunda Miko. Ada Bunda Kun, sama malam Bunda Kun.
0: Selamat malam. Terus
1: ada Bunda Lis, Bunda Rindu. Ada Bunda Lasmi Yati bersama Pak Rohman.
0: Oke.
1: Bunda Natali. Terus ada Bunda Matmi. Bunda Yasman. Bunda Surati. Selamat malam, Bunda Nino, lama
0: gak
1: masuk ya, Mbak?
0: Bunda Nino, iya, kemana nih Bunda Nino? Sehat-sehat
1: lama
0: selalu, Bunda.
1: Lama diamannya kayaknya Bunda Nino tuh.
0: Wah, iya, iya, semoga sehat selalu,
1: semoga
0: Bunda.
1: Semoga sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin.
1: Terus ada Bunda Fatima.
0: Bunda Fatima.
1: Terus juga ada Bunda Ros. Sama Mbak Nana Rasa Banana ya.
0: Waduh, iya.
1: Terus juga ada... ada Bunda Kini, ada Mbak Diananya, terus juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya, Mbak?
0: Oh, Mbak Ani tiga-tiganya, siap.
1: Mbak Ani di Bangkero, Mbak Ani di Teko Sejar, Mbak Ani di Lampion.
0: Nah, oke.
1: Itu Mama yang suar itu sama-sama Mbak Ani di Lampion?
0: Sama.
1: Oh, sama.
0: Yang...
1: jadi semua sama ya?
0: Oh, ya, ya semuanya beda, tiga-tiganya beda, tapi kalau yang di Lampion
1: ya,
0: sama.
1: Ya, beda cuma Mbak Rara ya.
0: Oh, oh. Nanti kalau Mbak Ani sama Ibu Aswa disebutkan dua-duanya, dapat snack dapatnya dua.
1: Oh, seperti itu.
0: Oh, oh. Dapatnya double.
1: Ada Mas Is, ada Mas Is sama Mbak Yuninya ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Lasri, ada Mbak WN, terus juga ada Bapak Mitra, Pak Yon Pati, Pak RT, juga ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timurnya, terus ada Mas Roni, terus ada Mas Yuli Anjasan Mara, ada Pak Eko ya Mbak ya?
0: Pak Eko.
1: Terus juga ada Cak Roto ya?
0: Cak Roto juga.
1: Udah komplit kayak kado-kado, Mbak.
0: Wih, komplit, dikompliti kabeh.
1: Mbak Rara suka gado-gado.
0: Suka gado-gado? Oh, suka.
1: Gado-gado tuh campur-campur komplit ya, Mbak ya.
0: Gado-gado ini gak nganggu sekol di gado.
1: Ada telurnya, ada itu, tahu tempe, ada kerupuknya ya.
0: Wes pokoknya apa-apa no.
1: Iya. Mbak Rara. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Semoga sukses.
0: Amin.
1: Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezeki ini menimpah.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Pak Sati ini udah masuk.
0: Belum nih.
1: Ya biasanya 4 kali ya.
0: Oh iya, ini kok enggak ya? Kemana ya? Sehat-sehat selalu Pak Sarbini.
1: Iya. Ada apa anda Mbak?
0: Mana nih?
1: Tunggu Mutiara. Di wajah plastik.
0: Walah lah kok iya.
1: Mbak Rara tambah cantik ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Waduh terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Mbak
0: Rara? Ya.
1: Nyapu ya nyapu.
0: Oh.
1: Nengono apa jombo cute lo ya.
0: Lah kok dicutek? Lah ngopo?
1: Melaku ya melaku, nak ono Joko jombo lirik.
0: Moh, lirik. Aku tetap ngelirik.
1: Lirik itu Joko ini kayak Mas Elvan.
0: Oh gitu? Wah, yes, yes. Gak sido,
1: nek. Yang ganteng
0: lho. Iya, nah, yang lewat di Elvan aku yura sido. Gak sido ngelirik aku.
1: Ini
0: Mas Irfan enggak ada ya di rumah ya. Oh, Nera jalan-jalan.
1: Jalan Mas Irfan ya, Mbak. Mbak Rara.
0: Ya.
1: Mbak Rando mah kok sore.
0: Asik.
1: Aku rindu kan punya Nek.
0: Aku juga rindu Mbak Martini
1: iya,
0: Nek.
1: Paling banget.
0: Terima kasih. Asik. Waduh luar biasa. Kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: yuk gereng. Ono, apa tadi? Ono Joko jadi lirik.

0: Oh, tetap ngelirik. Jokondo-kondo pokoknya. Nah iya tetap ngelirik. Nah, lalu yang lewat di Irfan ya, aku gak sida. Lah wong ya di edewe rasa sida tak lirik mah tak penerlengi. Lah wong di edewe. Lah iya ta. Monggo silakan yang mau bergabung lagi 8907999 boleh. Selamat malam LPPL Buana Asri. Waduh luar biasa bagus.
1: Padahal kayak wis ngerti-ngerti Mbak Martin iki kok ngerti.
0: Lah sing lewat adike dhewe ya gak sida malah tak penerlengi.
1: Lah iya to. Perbangsane iki.
0: Alhamdulillah sehat, partai sehat ya.
1: Alhamdulillah. Kita bersama-sama, sama-sama lekas mulai pasang umbul-umbul, lampu, segala macam ini.
0: Persiapan.
1: Ah, ini sudah kalau tempat itu sendiri sudah saya pasangin semua. Tinggal yang lain-lain tinggal. Berapa hari lagi?
0: Oh gitu ya.
1: Kalau bisa kan sebelumnya itu harus selesai.
0: Sudah selesai betul.
1: Dan berharap malam dulu.
0: Terima kasih.
1: Semoga tidak ada capek.
0: Amin.
1: Semoga keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya Keroncong Surabaya.
0: Keroncong Surabaya.
1: Tadi ada Mbak Martini, malam Mbak Martini. Apa wewe seru Mas Irfan. Rumahnya rumah dan ada kau parti ke singerti kape seru nggak indah tok.
0: Oh gitu.
1: Nah, banget. Aku waktu kesana itu kan nggak tahu beda yang mana kan nggak ada.
0: Oh, belum ketemu berarti ya?
1: Belum ketemu.
0: Iya.
1: Kalau di TikTok tiap malam.
0: Oh gitu.
1: Jadi salamnya ikut Mbak Martin aja. Mudah-mudahan sampai jadi sudah semuanya. Mudah-mudahan saya minta semua pada sehat.
0: Amin.
1: Kali ini musimnya baru program ini ya Mbak, musimnya enggak begitu menguntungkan ya.
0: Betul. Banyak yang sakit ya. Tipes Pak ini banyak kemarin yang teman-teman rasanya banyak tipes ini. Nah, jaga kesehatan tipe, semuanya ya.
1: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
1: Tak lupa salam kepada Irfan. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya. Gitu. Makasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk greng. Dari Tanah Depa RT Membo yang sudah ikut bergabung, lagunya bisa ditunggu nih, Keroncong Surabaya. Sudah ada di list yang bisa disimak ya Pak RT ya. Terima kasih sudah ikut bergabung sekali lagi. Salam buat Bu RT, salam buat cucu tercinta. Semangat terus, pokoknya jangan lupa bahagia. Penelpon lagi, silahkan 8907999. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Malam Mbak Rara.
0: Selamat malam. Lah kok malah on air apa raya istirahat ngantuk-ngantuk ngono.
2: Ini sambil berbareng rodok gak penak ya.
0: Rodok gak penak. Seng bar manggung.
2: Masalahnya kemarin sempat ketelan itu.
0: Apanya?
2: Banyu nih.
0: Oh iya toh, ya rapopo lah asin-asin sih deh. Lah iya toh. Wes
2: lah nggak tahu lagi asyik tadi Mbak datang ya.
0: Serap apa? Nggak majalah. Yang penting lah bahagia. Manggungnya katok. Aduh, kene terima merem-merem wae. Aku blungker pindah nggon tidur. Lah iya ta.
2: Memang untuk itu apa? Ngurang-ngurangi ben bubuk.
0: Oh, iya pindah nggon tidur. Aku jane aku pengen karang gesengi lho.
2: Sesuk, Mbak.
0: Oh iya. Lah iya ta wangane.
2: Hari-hari kan hari Sabtu Minggu.
0: Lah iya.
2: Kok kalau besok masih soalnya ini tadi belum selesai.
0: Aku selalu tergoda. Karang geseng.
2: Banyak dari wadah yang udah ditercatat
0: gitu loh. Oh gitu ya. Wis aku berdoa muka-muka turai. Ane muka-muka turah. Elek banget iki.
2: Senengane golek
0: tenan. Enak, Mbak. Kalau orang punya kerja itu mesti masakane enak-enak ya. Waduh luar biasa. Kayak sop ya. Sop itu. Sop manten itu kalau yang di tempatnya orang yang kagungan gawe gitu ya, orang yang punya kerja itu sama yang beli rasanya beda. Enak yang orang punya kerja.
2: Oh iya.
0: Sop itu gitu. Aku sih enak apa ya? Apa-apa ya enak ya. Aku apa-apa enak. Wes pokoke
2: enak.
0: Heeh, enak. Wes pokoke anger turan-turan ngono enak.
2: Makan
0: dan. Mangkokku 4, Mbak. Aku ingin tok mangkok 4. Novel ngeke-ngeke. Mama.
2: Pokoknya makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Mama dapat mangkok. Hadiah hadir.
2: Hadiah hadir.
0: Arisan. Lihat.
2: Gitu aja, Mbak.
0: Ini enggak request lagu.
2: Enggak.
0: Mumpung lagunya ini pendek-pendek nih, cuman 2 menitan.
2: Itu yang terakhir yang panjang, Mbak.
0: Oh, yang panjang. Ini terakhir mungkin Keroncong Surabaya.
2: Oh, Surabaya ya. Heeh. Ya wis.
0: Siap. Oke. Makasih ya, pokoknya sehat selalu, tetap semangat.
2: Amin.
0: Jangan lupa bahagia.
2: Podo-podo ya, Mbak ya.
0: Apa ada sih podo-podo? Ya ora podo. Oke, kono kok timbangane aku.
2: Maksudnya itu
0: ya, iya.
2: Gitu.
0: Wah, siap.
2: Nanti masih diberi kesempatan untuk main lagi.
0: Mau. Wes, aku bersedia. Sing penting ora dada.
2: Nanti 3 bulan sebelumnya wis tak
0: call. Yo aja 3 bulan sebelumnya kesuwen lali.
2: Ya wis. Bila jane jauh.
0: Lah yo to aku aja 3 bulan malah setahun sebelumnya. Lah kene wong e lalen jare. Siap. Selamat istirahat ya Mbak Putri ya. Wah, apik-apik kabeh no.
2: Makasih ya.
0: Siap. Yuk, gereng. Sama-sama. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Selamat istirahat ya. Yang tadi habis buntel-buntel karang gesing. Waduh, luar biasa. Aku menantikan turahane. Turahane wes terima. Lah iya toh, apa ya yang buat Rara itu enggak enak? Semuanya enak buat Rara. Alhamdulillah, banyak yang sayang, luar biasa. Semangat terus ya. Lagu-lagu yang di-request sudah ada di list Rara. Satu persatu untuk Rara hadirkan. List Rara paling atas ada Dendang Malam. Nah, kalau Dendang Malam ini request dari Pak RT Membo yang Pak RT Membo dari eyangnya di Afnan di Pemati Masaran. Sementara terakhir ada Keroncong Surabaya, nanti akan radikan untuk Pak RT Membo gitu ya. Nanti kalau lagu terpanjang apa ya? Terpanjang ya. Ini sama deh. Enggak ada yang panjang lagunya. Alhamdulillah insya Allah bisa kuter semua. Langsung saja kita ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Takut enggak kebaca nanti ya, satu persatu akan Rara bacakan. Waduh, ternyata banyak yang ingin bergabung juga. Cepat-cepat Rara bacakan dari Mbak Pertiwi dulu. Mbak Pertiwi ini ada di Putatan. The Land of Java Man, selamat malam Mbak Rara. Tolong minta lagu Gadis Dusun. Terima untuk semua monitor yang lagi apa saja. Semoga terhibur, yuk gereng juga. Terima kasih Mbak Pertiwi yang sudah bergabung di Putatan. Saya selalu salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya. Untuk lagunya diantrikan, semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya. Kemudian ada Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong, apa kabar? Terima kasih Mbak Raraku. 56 dadi ayam, betul. Nyambut gawe bisa tentrem, siap. Laksanakan Pak Ian. Terima kasih sudah ikut bergabung sama-sama Pak Ian. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Oke, apa ini? Sami ngendi kon apa niku? Kok oleh serius? Yang mana ya? Rara kayaknya enggak pernah serius deh. Rara itu orangnya agak-agak ngawur gimana gitu. Jadi enggak pernah serius. Nyun pangapunten. Orangnya memang begini, enggak pernah serius Pak RT. Terima kasih Pak RT. Kayak bahas bisnis jadi serius ya. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, apa kabar? Salam buat Mbak Timbul ya Mas Andri ya, yang sekarang sudah rajin tiktokan katanya Mbak Timbul. Malam Kak Ras, malam juga Mas Andri. Lagunya Hidupku Selalu Sepi. Wah lah kok ya sepi, wong tak temenin rame begini kok sepi piye to ki. Wah gak mau aku rame begini. Di play ya, salamnya kanggo KBHY Kak Rara, nurut Mbak Martini. Mau ya, juga buat Mbak Larasati sukses selalu dan makin berlimpah rezekinya, juga makin banyak pelanggan yang pesan tempe bengoknya. Siap. Juga sukses selalu juga buat Mbak Rus, semangat selalu. Mana ini? Kak Rus belum masuk loh, Kak Rus loh. Pokoknya buat Kak Rus selamat ngoceh-ngoceh aja. Terima kasih. Wah, matur nuwun. Terima kasih Mas Andi Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Sehat selalu, selamat keluarga. Karos, mana suaranya Karos? Ini belum ada suaranya Karos. Mbak Nana, terima kasih Mbak Nana. Kemarin sudah dibantuin ya, pasang bednya Noval, terus dijahit ke juga. Aduh, luar biasa pokoknya, Mbak Yuku. Sukses laris manis Tanjung Kimul untuk usaha jahitnya ya Mbak Nana ya. Wah, pokoknya untuk Mbak Nana sehat selalu, udah ketemu sama Mbak Nana, aku mampir ke sana minta tolong, pokoknya Mbak Nana tak repoti. Nanti kalau sudah jadi yang itu batik Sukawati, Rara di calling-calling ya Mbak Nana ya. Semangat, ini masih jahit-jahit tuh, soalnya banyak banget. Lah ya toh, alhamdulillah rezeki ya Mbak Nana ya. Selalu sehat, tetap semangat. Salam buat ibu juga. Ibu terima kasih tehnya kemarin, Bu. Wah, Rara ke sana dibikinkan spesial. Ibunya Mbak Nana teh anget. Waduh, luar biasa. Matur nuwun, Bu. Sudah sayang ya, Bu ya. Lagu selanjutnya Rara punya Dendang Malam yang Rara hadirkan spesial untuk eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran. Eyang, lagunya sudah siap, nanti dulu sebentar ya eyang ya. Salah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
3: Jagungnya Kang Marji, ijo royo-royo, terus lan panennya ku api tenan lho Pak.
4: Jelas toh Bu, mergo oleh ngopeni api. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
3: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetani pun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumber Lawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bilakah kau pulang spesial untuk Mbak Ani yang ada di Sarigunan atau di Kampung Lampion. Apa kabar nih? Mamanya di Aswa sehat selalu. Semoga selalu semangat hari ini dan jangan lupa bahagia ya. Lagu yang saudara hadirkan dan lagu tadi juga menutup kebersamaan kita untuk Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus edisi hari ini. Senin 20 Juli 2026. Terima kasih yang sudah menemani Rara di Landphone, SMS, juga Land WhatsApp ya. Nanti ada beberapa lagu yang Rara hadirkan dan setelah ini kita akan simak dulu. Mari kita dengarkan bersama Kumandang Azhar Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih yang sudah menemani di Landphone, SMS, WhatsApp ya. Nanti Rara masih akan terus menemani Anda. Tugas Rara malam hari ini sampai jam 8 malam. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Yang tadi sudah mengantarkan lagu, ada beberapa lagu di sini. Semoga lagu yang Anda request bisa Rara hadirkan ya. Jadi kebagian semuanya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau enggak nanti ada kereta api pagi, Ojo Ngece, sama kalau cukup waktu ada Keroncong Surabaya yang akan Rara hadir. Baik mitra abun pendengar, Rangita pamit, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau setelah kata. Terima kasih, selamat malam. Enyo, greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
4: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
5: Saya sedikit.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
7: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
6: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Diavandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
10: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
9: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
5: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
10: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
12: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
11: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
13: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan kontribusinya sangat luar biasa.
11: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
14: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
15: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
14: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
16: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
14: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
18: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPB semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
17: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
19: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data penerima.
17: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
8: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
21: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
22: Ada semua di data-datanya ada.
23: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
22: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
21: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
23: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020, padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
24: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
23: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
25: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
26: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan Pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
25: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
26: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
0: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk

0: untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
2: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
2: Kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
4: Yeah, of course we know a lot about the
3: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
4: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
2: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat

0: malam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Menemani Anda, Rara Anggita. Dari 94,7 untuk malam hari ini akan berbagi tips yang akan menemani malam Anda di Info Malam untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026. Takkan ada cinta yang lain dari Titi DJ mengantarkan kebersamaan kita untuk setengah jam ya, sampai jam 8 malam ini. Nanti akan hadirkan juga tembang-tembang lainnya di Info Malam. Informasi pertama untuk Anda mengawali jumpa kita, manfaat merapikan tempat tidur dari inthebox.net. Mitra Buana dan pendengar, dikutip dari berbagai sumber ya. Ternyata ada survei nih dari National Sleep Foundation di tahun 2010 yang berkaitan dengan merapikan tempat tidur. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang merapikan tempat tidur setiap hari akan tidur lebih nyenyak pada malam harinya. Jadi hasil survei tersebut itu menyatakan bahwa setiap orang yang merapikan tempat tidur setiap hari akan tidur lebih nyenyak pada malam harinya. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut, perbandingannya itu ada di angka 44% yang tidur nyenyak berkat merapikan tempat tidur. Jadi 44% orang itu ya, responden gitu, yang tidur nyenyak berkat merapikan tempat tidur. Dan 37% yang tidur nyenyak meski tidak merapikan tempat tidur. Jadi 37%-nya itu menyatakan bahwa mereka tetap tidur nyenyak meski tidak merapikan tempat tidur. Jadi perbandingannya memang tidak terlalu jauh ya, tapi pasti kita mau kan tidur lebih nyenyak. Jadi terlepas dari penelitian tersebut, tempat tidur adalah incaran utama setelah kita pulang dari beraktivitas seharian. Ya enggak? Setuju enggak? Dan tempat tidur inilah yang tentunya akan sangat nyaman untuk kita beristirahat, yang ketika sudah rapi kita akan menjadi nyaman di atas tempat tidur tersebut. Iya enggak? Setuju ya. Jadi memang kita akan sangat nyaman beristirahat di atas kasur yang sudah rapi. Oke. Jadi jangan lupa Anda bisa merapikan tempat tidur Anda setiap hari agar Anda bisa nyaman di atas kasur yang ada di rumah Anda. Terima kasih untuk Anda di awal jumpa untuk Info Malam bersama saya Rara Anggita. Terlepas dari Tak Akan Ada Cinta Yang Lain dari Titi DJ, kali ini kita ketemu dengan kemesraan Iwan Fals untuk Anda setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Informasi terakhir untuk Anda di Info Malam. Nah, pernahkah ngiler saat tidur? Pernah ngileran gak kalau tidur ya? Ternyata ini ada istilah medis loh Mitra Bonu Berdengar untuk ngiler ini ya. Jadi ngiler dalam istilah medis dari hellosehat.com. Ngiler ini adalah keluarnya air liur dari mulut ya. Dan istilah medis dari kondisi ini dikenal dengan sebutan sialorrhea atau hypersalivation. Sebenarnya keluarnya air liur sendiri dari mulut saat tidur adalah hal yang sangat normal. Kenapa? Karena mulut akan terus memproduksi air liur ataupun saliva, Mitra Bunda Pendengar. Bahkan saat kita tertidur ya. Jadi penyebab ngiler saat tidur biasanya karena mulut yang terbuka ketika itu. Jadi ketika Anda tidur mulutnya terbuka gitu ya. Jadi saat tidur otot-otot tubuh itu rileks. Apalagi jika memasuki tahap tidur rapid eye movement atau REM. Nah, ini otot area mulut pun juga sama, sehingga mungkin saja tertidur dalam posisi mulut yang terbuka. Mulut terbuka saat tidur juga biasanya disebabkan karena tubuh ingin mendapatkan lebih banyak oksigen, sehingga dengan otomatis kita tuh bernafas dari mulut. Jadi air liur yang terus-terusan diproduksi ini tidak bisa tertelan semua karena kita tidur ya. Jadi gak bisa langsung kita telan lagi. Dan akhirnya akibatnya air liur ini tertumpuk di mulut kita dan malah keluar alias jadi ngiler tadi gitu. Jadi ini adalah info untuk kita ya, pengetahuan dalam istilah medis untuk ngiler dari hellosehat.com. Nah, demikian informasi untuk Anda di malam hari ini Mitra Buana Pendengar. Sampai di sini Rara Gita bisa menemani Anda untuk Info Malam edisi hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih kebersamaannya. Rara Gita pamit. Sampai ketemu lagi besok. Hello. Greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai-nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Jembatan Bailey di Poso Gaden diresmikan. 117.000 pelajar Purbalingga terima bantuan pendidikan PIP cair untuk 45.651 siswa. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Pemkap Temanggung bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meresmikan penggunaan jembatan Bailey di Desa Ploso Gaden, Kecamatan Candiroto. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meresmikan penggunaan jembatan Bailey di Desa Ploso Gaden, Kecamatan Candiroto. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto. Jembatan darurat ini dipasang oleh TNI dan relawan untuk memulihkan akses warga yang terputus akibat diterjang banjir bandang pada Mei 2026 lalu. Penggunaan jembatan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dijadikan aset atau dibongkar saat jembatan permanen selesai dibangun.
2: Baik rekan-rekan media sekalian, setelah tadi kita di Kabupaten Magelang dalam meresmikan pipanisasi air bersih, saya dengan Pak Bibowo Prasetyo, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, sekarang ada di Kabupaten Temanggung. Di Kabupaten Temanggung ini beberapa waktu yang lalu terjadi juga bencana. Ada salah satu jembatan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, ini terputus. Kalau ini tidak segera ditangani, makanya itu akan mengganggu aktivitas masyarakat. Makanya koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, DPR RI, kita segera membangun jembatan sementara. Jadi yang akan kita tinjau nanti sifatnya sementara itu jembatan Beli. BNPB bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Kita pinjam dulu asetnya TNI Angkatan Darat berjumpa jembatan Beli. Kita pasang di masyarakat. Nanti kami dengan Bapak Kasat sudah kerjasama, sudah saling membantu. Nanti aset Angkatan Darat itu kami akan ganti. Tapi yang paling utama adalah kehidupan masyarakat bisa segera pulih. Jembatan ini tadi diresmikan ya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati akan meninjau apakah ini tetap akan dipermanenkan, ya boleh, atau nanti dicabut diganti menjadi jembatan yang lebih permanen, boleh. Dan itu jembatan Beli menjadi aset Kabupaten Temanggung. Terserah nanti. Yang penting untuk saat ini langkah awal kehidupan masyarakat yang tadinya terganggu akibat jembatan putus ini sekarang sudah bisa ditangani. Itu intinya.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Di bidang bantuan pendidikan pada pelaksanaan PIP tahun 2026 fase pertama, Kabupaten Purbalingga menerima alokasi anggaran sebesar Rp32,25 miliar rupiah dengan jumlah penerima mencapai 45.651 siswa mulai jenjang paket A hingga SMA SMK. Tidak hanya PIP tahun ini, sebanyak 117.045 peserta didik di Purbalingga menerima bantuan Satuan Operasional Pendidikan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
3: Di bidang bantuan pendidikan pada pelaksanaan PIP tahun 2026 fase pertama, Kabupaten Purbalingga menerima alokasi anggaran sebesar 32,25 miliar dengan jumlah penerima mencapai 45.651 siswa mulai jenjang paket A hingga SMA SMK. Tidak hanya PIP tahun ini, sebanyak 117.045 peserta didik di Purbalingga menerima bantuan Satuan Operasional Pendidikan. Bantuan Satuan Operasional Pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2025. Bantuan tersebut diterima 116.142 peserta didik dengan nilai sekitar 111 miliar. Pada 2025, bantuan operasional pendidikan terdiri atas PAUD sebesar 10,6 miliar, SD 58,2 miliar, SMP 37 miliar, dan pendidikan nonformal atau kesetaraan 5,4 miliar. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen dan berharap seluruh bantuan yang disalurkan, baik melalui PIP maupun bantuan Satuan Operasional Pendidikan, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah dan peserta didik.
4: Program Indonesia Pintar atau PIP pada tahun 2026 ini total penerima ada 45.651 anak, yaitu mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, dan juga paket A, B, C. Kami sangat berharap dan kami sangat siap berkolaborasi dengan berbagai program di kementerian agar mendukung bagaimana kualitas-kualitas generasi muda, generasi masa depan di Kabupaten Purbalingga ini bisa mencetak produk-produk unggulan, bisa mencetak manusia SDM yang unggulan yang nanti akan memajukan Kabupaten Purbalingga di waktu yang akan datang.
3: Bupati Fahmi berharap seluruh bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Regenerasi pebulu tangkis di Kabupaten Batang tak kenal berhenti. Pasalnya di pertengahan tahun ini Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI kembali menggelar event Kejur Cup 3 hingga 5 Juli 2026. 188 atlet dari 7 klub bulu tangkis se-Kabupaten Batang beradu kemampuan untuk memantaskan diri melaju ke berbagai kompetisi tingkat Jawa Tengah. Heri Kisianto melaporkan.
5: Regenerasi pebulu tangkis di Kabupaten Batang tak kenal berhenti. Pasalnya di pertengahan tahun ini, PBSI kembali menggelar event Kejur Cup 3 hingga 5 Juli 2026. 188 atlet dari 7 klub bulu tangkis se-Kabupaten Batang beradu kemampuan untuk memantaskan diri melaju ke berbagai kompetisi tingkat Jawa Tengah. Para atlet dengan rentang usia 9 hingga 13 tahun untuk kategori dini hingga remaja, bahkan ganda dewasa pun turut berpartisipasi untuk mengasah kemampuannya. Ketua Panitia Kejur Cup PBSI Batang, Dwi Atmoko mengatakan, kompetisi ini digelar untuk menemukan atlet bulu tangkis asli Batang.
6: Kali ini kita menggelar kejuaraan Kejur Cup bulu tangkis tahun 2026. Diikuti oleh klub-klub se-Kabupaten Batang. Kurang lebih ada 7 klub yang mengikuti ajang ini. Total peserta ada 188 atlet. Usia kita mulai dari under 9 tahun, kelompok usia dini, sampai dengan kelompok remaja, plus ganda dewasa.
7: Untuk target, kita mencari bibit-bibit atlet badminton yang asli Kabupaten Batang, supaya bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Ya, paling tidak bisa kelas provinsi sampai dengan jenjang nasional nanti.
5: Menariknya, Kejur Cup PBSI Batang juga dijadikan sarana edukasi sekaligus pengisi waktu liburan sekolah. Terbukti atlet muda El Nino bersama ayahandanya yang juga sekaligus pelatih, Hisham, yang sengaja mengikuti kejuaraan tersebut selain untuk menakar kemampuan juga untuk mengisi waktu libur.
8: Persiapan memang sudah latihan setiap hari. Ini ada persiapannya, ada latihan pagi juga. Ya, selama liburan sekolah itu latihan pagi. Kebetulan anak saya sendiri sudah jadi atlet juga. Ini sudah tempat di champion Jepara, Mitra Jarum. Nah, terus sudah juara Polda, juara banyak di kejuaraan-kejuaraan lokal.
5: Sebagai atlet muda kategori remaja, Nino sendiri merasa beruntung mengisi liburannya dengan kegiatan positif karena waktunya tak terbuang percuma.
9: Enggak ada kalau latihan, paling latihan pagi sama sore, latihan normal ikut reguler sama privat. Bagus sih, mudah-mudahan ya sering-sering bikin privat lagi.
5: Saat ini, prestasi pebulu tangkis muda Batang, khususnya kategori ganda campuran, masih bertengger di posisi semifinal di kejuaraan Porprov 2025 silam. Yakini PBSI Batang masih berupaya supaya bisa mempertahankan atlet-atletnya di posisi sisi semifinal sambil terus berlatih dan menjaring bibit-bibit berkompeten hingga mampu meningkatkan prestasi.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merianti Punguan Pintaria mengatakan pihaknya konsisten menolak rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok. Selengkapnya dilaporkan oleh Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merianti Punguan Pintaria dalam kunjungannya di Kabupaten Temanggung menyatakan jika pihaknya konsisten untuk menolak rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok. Kebijakan tersebut dinilai akan menghilangkan identitas diferensiasi produk hasil tembakau serta menyuburkan produksi rokok ilegal.
3: Kami dari Kementerian Perindustrian sudah menyampaikan posisi bahwa sesuai dengan amanat dari teman-teman pelaku usaha bahwa untuk standarisasi kemasan kita menolak. Dan kami sudah menyatakan posisi untuk bab terkait pengaturan standarisasi kemasan harus dihapuskan dari rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Dan ini sedang bergulir, kemarin hari Jumat ini sudah dilakukan harmonisasi diskusi kedua, namun masih pihak pemrakarsa dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa standarisasi kemasan itu bagian dari pengaturan yang harus mereka atur di amanat PP28. Namun menurut kami dari Kementerian Perindustrian, seyogianya yang diatur adalah terkait desain dan tulisan peringatan. Jadi gambar apa yang harus ada di dalam kemasan. Apakah gambar itu 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, itu yang harus diatur. Apakah tata letaknya di atas, di bagian atas atau di bagian bawah. Karena kan selama ini di bagian atas. Dan sebelumnya di PP109, PHW itu 40%, sekarang menjadi 50%. Artinya ada space yang akan dimakan 10% lagi. Bagaimana meletakkan gambar ini? Ini yang harusnya diatur. Sehingga industri yang saat ini menunggu kebijakan ini untuk segera diterbitkan, ini sedang dalam kondisi khawatir. Karena semakin lama pengaturan desain dan peringatan terkait kesehatan ini diterbitkan, ini ada kekosongan kebijakan nantinya. Karena sesuai dengan PP28 ini harus implementatif setelah tanggal 26 Juli 2026. Itu yang terkait standarisasi kemasan.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Setelah debit air sumur warga terus menurun akibat cuaca kering. Indah Anjani melaporkan.
4: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Setelah debit air sumur warga terus menurun akibat cuaca kering. Kepala Pelaksana BPBD Sragen, R. Triyono Putro mengatakan, bantuan air bersih pertama sebanyak 5.000 liter telah disalurkan ke Dukuh Krengseng pada Jumat 3 Juli 2026 lalu. Selanjutnya, pada Selasa 7 Juli 2026, BPBD kembali mengirim masing-masing 10.000 liter air bersih ke Dukuh Krengseng dan Dukuh Bendorejo guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedikitnya 65 kepala keluarga KK atau sekitar 218 jiwa di Dukuh Krengseng mulai terdampak kekeringan. Sementara itu, di Dukuh Bendorejo, sebanyak 35 kepala keluarga KK atau sekitar 140 jiwa juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumur-sumur warga mulai mengering. Menurutnya, Desa Poleng menjadi wilayah pertama yang mengajukan permohonan resmi bantuan air bersih. Setelah menerima laporan, tim reaksi cepat BPBD langsung melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi serta menghitung kebutuhan air bersih masyarakat sebelum bantuan disalurkan. Lebih lanjut dijelaskan, untuk hari Rabu, 8 Juli 2026, BPBD kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Galeh, RT1 dan RT2 Kecamatan Tangen sebanyak 10.000 liter setelah menerima laporan dari Kades Galeh melalui Camat Tangen. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijak.
5: Jadi sejak kami salurkan edaran, kami di situ kami sampaikan bahwanya apabila terdampak kekeringan di wilayah situ, segera membuat laporan ke BPBD Kabupaten Sragen dari Pak Kades yang diketahui oleh Pak Camat setempat pada BPBD Kabupaten Sragen. Setelah dari permohonan itu, kami cek survei dari lokasi. Dan apabila tim TRC itu menyampaikan laporan itu terdampak betul, kami langsung dropping air bersih. Jadi untuk sampai saat ini di BPBD Kabupaten Sragen sudah menyalurkan di beberapa titik, yaitu di Dukuh Grengseng RT5 Desa Poleng, Dukuh Mendorjo RT10 Desa Poleng juga sebanyak 15.000 liter sejak tanggal 3 dan 7. Dan saat ini, hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, kami siap merespon laporan dari Pak Kades yang diketahui Pak Camat Tangen di wilayah Galeh RT1 dan RT2. Kami dropping pagi hari ini.
6: Berapa liter Pak yang pagi hari ini Pak?
5: Kita 10.000 liter.
6: Satu tangki ini jadi
5: 5.000 liter.
6: Jadi hari ini dua tangki.
5: Dua tangki, betul sekali. Ya.
4: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
7: Dinas Perhubungan, Dishub Kabupaten Purbalingga mengusulkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar layanan bis sekolah gratis tetap berjalan hingga akhir tahun. Anggaran yang tersedia saat ini hanya untuk operasional bis sekolah gratis hingga bulan Agustus 2026. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Perhubungan, Dishub Purbalingga mengusulkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar layanan bus sekolah gratis tetap berjalan hingga akhir tahun. Anggaran yang tersedia saat ini hanya untuk operasional bus sekolah gratis hingga bulan Agustus 2026. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Purbalingga Sunarno berharap bus sekolah gratis tetap dapat dilanjutkan dianggarkan di anggaran perubahan karena menurutnya bus sekolah gratis ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mendukung program Kabupaten Layak Anak. Menurutnya keberadaan bus sekolah gratis tidak hanya membantu mengurangi biaya transportasi keluarga tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyediakan akses perjalanan yang aman bagi pelajar.
9: Seharusnya kita dianggarkan selama 1 tahun, 12 bulan untuk pelayanan anak sekolah, tapi ternyata hanya sampai di bulan Agustus. Nah, kedepannya kita lagi, apakah nanti akan ditambahkan lagi di perubahan atau tidak, ya, tergantung nanti pemerintah daerah. Prinsipnya kita tetap melayani dengan baik. Ini kan salah satu untuk mendukung mobilitas, mendukung program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan kan. Oh ada bis gratis, kan dari, akhirnya terbantu kan gitu kan. Kabupaten yang mendukung program layak anak itu kan sudah tenda. Salah satunya Purbalingga ini.
8: Sunarto menambahkan, Dishub berharap tambahan anggaran pada APBD perubahan nantinya dapat disetujui sehingga layanan bus sekolah gratis tetap dapat beroperasi. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
11: Nelayan of Java Man. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo, selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi. Kali ini menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Senin 20 Juli 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kebersamaan kita di edisi siar malam hari ini ya, tentunya sampai dengan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik melalui line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa, potret tua dari Cak Endu sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk. Kali ini dengan mamanya Cynthia. Selamat malam Mas Irfan, Buana Sri Dangdutan. Mas Irfan, kalau boleh aku minta lagu Goyang Dumang ya, spesial untuk yang ada di jauh sana. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih untuk mamanya Cynthia yang ada di Sragen ya. Sebuah lagu Goyang Dumang dari Cita-Citata, nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk mamahnya Cynthia dan keluarga tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar, pacar 5 langkah boleh, pacar 2 langkah kah? Apakah tidak boleh? Atau pacar 1 langkah mungkin bisa ya. Boleh nanti dari Ice Uang ya, boleh dinantikan untuk Mama Fajar. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara gelaran kontak malam, tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar malam hari ini, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 02718907999 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082133950947. Di belakangnya ada Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Bu Miko minta lagu Ikan Dalam Kolam ya buat Mas Irfan. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko ya. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini sepertinya kita perlu jeda sebentar ya. Goyang Dumang dari Cita-Citata dilanjutkan dengan Pacar 5 Langkah dari Ice Wong akan Irfan Permadi hadirkan. Tapi sebelum Irfan Permadi hadirkan, ada WhatsApp masuk kembali. Kali ini dari Mbak Reni di Toyogo menyapa Irfan dengan sebuah lagu Cinta Bilang Cinta dari Eva Yolanda. Terima kasih untuk Mbak Reni ya. Sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, Goyang Dumang dari Cita-Citata akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Bu, bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dhateng. Toko Abritani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
4: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
3: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
5: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
6: Cakep.
5: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
6: Cakep.
7: Walah, acur jum.
8: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Miko, Ika Dalam Kolam dari Gitalis untuk Bunda Miko, kali ini sudah ada WhatsApp masuk tentunya dari Bunda Lis menyapa Irfan ya. Malam Mas Irfan, selamat bertugas, semoga selalu semangat, request lagu Bola, makasih Greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko ya. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Lagu Bola dari Ona Sutra boleh dinantikan. Di belakangnya kali ini ada Pak Setio di Taraman menyapa Irfan kali ini. Wah, ini kelihatannya pendengar baru nih. Selamat malam Buana Asri. Aku sering setiap sore pulang kerja lewat depan Buana Asri. Kadang aku di rumah selatan, kadang aku di Taraman nih Mas Penyiar. Kalau pas pulang di rumah selatan lewat depan studio. Aku sebetulnya mau mampir tadi sore tapi belum kenal jadi canggung. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Pak Setio di Taraman Mas. Mau request lagu Pandangan Pertama dari Arafik kalau boleh dihadirkan. Lagu ini spesial untuk istriku yang dulu baru pertama berjumpa denganku Mas. Lagu ini penuh dengan kenangan, penuh dengan nostalgia. Salam kenal aja, selamat bertugas yang siaran. Pokoknya sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Setio ya yang ada di Taraman kali ini menyapa Irfan dengan sebuah lagu Pandangan Pertama dari Arafik. Lagu ini boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Pak Setio dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada penelpon masuk 8907999 Irfan Permadi. Terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, halo Sandu.
0: Halo Bunda Kini, selamat malam, bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, Mas.
0: Alhamdulillah, Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Pasrah aja.
0: Pasrah, dengar-dengar kemarin ada yang main ke studio nih.
1: Ya, ini, Mas Irfan gak ada, no.
0: Iya, kan libur. Iya, kan hari Minggu libur kemarin. Mas Hari ya?
1: Enggak, Mas Hari belum
0: datang. Oh. Oh gitu. Iya, iya. Oh gitu. Iya, Bunda. Bunda sehat ya? Alhamdulillah. Lagunya untuk siapa Bunda ini? Oke Bunda, siap. Amin. Amin, Bunda juga ya. Amin ya rabbal alamin. Iya Bunda.
1: Selamat malam.
0: Waduh, cakep.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Dan terima kasih.
0: Yuk, Greng. Terima kasih untuk Bunda Gini ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Pasrah dari Leo Waldi ya. Lagunya nanti boleh dinantikan untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Suradi. Malam Mas Irfan, selamat bertugas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat selalu ya, amin. Tolong diputarkan Bekas Pacar ya, salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Irfan. Wah ini Bunda Suradi lagu kesukaannya Bekas Pacar nih, sama seperti Pak Desarbini nih. Pak Desarbini tuh kalau masuk mesti Bekas Pacar. Wah pokoknya sehat selalu ya untuk Bunda Suradi ya. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.

0: Satu penelpon kembali 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Elgani, Mam.
0: Dari?
1: Dari Elgani dari Boyolali.
0: Oh, by Elgani di Boyolali. Selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Sehat, Mas. Mas Evan juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Elgani mau lagu apa ini?
1: Ya.
0: Mbak Elgani mau lagu apa?
1: Lagunya bebas ya, Mas.
0: Lagunya ini dangdut.
1: Iya, dangdut tapi bebas.
0: Iya.
1: Kalau minta dari PMR bisa enggak? Masuk format enggak itu?
0: Dari siapa?
1: PMR.
0: PMR?
1: Iya. Itu loh yang dari anu judulnya itu, judul-judulan itu loh.
0: Oh, itu mohon maaf, belum bisa kami hadirkan.
1: Bisa enggak, Mas? Enggak bisa.
0: Enggak bisa, belum bisa kami hadirkan ya. Boleh diganti aja.
1: Yang lainnya.
0: Apa judulnya?
1: Ya, kalau anu Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu, boleh.
1: Boleh ya, Mas?
0: Boleh.
1: Makasih. Salamnya, Mas.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat semua pendengar RBA yang sekarang mendengarkan. Dan buat Mas Irfan semoga sehat.
0: Amin.
1: Saya temani sampai jam 12 nanti, Mas.
0: Oke, siap deh.
1: Ya.
0: Yuk, gereng. Yuk, gereng. Terima kasih untuk Mbak Elgani ya. Wah, kali ini Rumah Bambu nih. Boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Mbak Elgani dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sepertinya 3 buah lagu langsung Irfan Permadi hadirkan ya. Ikan Dalam Kolam dari Gitalis untuk Bunda Miko, Cinta Bilang Cinta dari Eva Yolanda tentunya untuk Mbak Reni, dan Bola dari Ona Sutra tentunya untuk Bunda Lis. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, Ikan Dalam Kolam. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Pak Setio di Taraman, dilanjutkan dengan Pasrah dari Bunda Kini, tentunya dari Lewaldi, bekas pacar Imam Asarifin, tentunya untuk Bunda Suradi, Rumah Bambu tentunya dari Evita Mala untuk Mbak Elgani. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bu Sugi ya di sini. Selamat malam Mas Irfan, request peti mati lampu dari Nasar. Terima kasih. Salam semangat buat Mas Irfan. Ini dari Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sehat selalu untuk Bu Sugi beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Bu Sugi kali ini ada Mbak Ani Gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga nih Gemoy hadir buat semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Mas Irfan semangat tetap minum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ikan Nurjana dan sehat selalu. Nih, dan untuk Mbak Ani nih.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irfan Permadi hadirkan beberapa lagu ya, Rumah Bambu dari Vita Mela untuk Bae Elgani, Seperti Mati Lampu dari Nasar untuk Bu Sugi, dan yang ketiga Memandangmu dari Ikke Nurjanah tentunya untuk Mbak Ani Suwarno. Kali ini sudah ada Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan, sehat Mas? Bunda Ngatmi mau lagunya Sekuntum Mawar Merah. Salamnya ngikut buat Mas Irfan, selamat bertugas. Oh ya, kapan-kapan bisa bertemu sama Mas Irfan ya, karena ada beberapa penyiar yang belum pernah bertemu cuma Mas Irfan. Kalau sesekali mampir ke warung Bunda Mas, biar nggak penasaran. Sebetulnya sih sering lewat Bunda. Mau mampir tapi bahasa Jawanya perkewo. Terima kasih untuk Bunda Ngatmi ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Rumah Bambu dari Evita Malang untuk Mbak Elgani. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 20 Juli 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang sudah beratensi baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Senin 20 Juli 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi Esos MSI Senin 20 Juli 2026 di aula lantai 4 kantor terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pertemuan yang bertajuk Sinergitas Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan dipimpin langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran Bapenda Jawa Tengah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, sekaligus mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak di Kabupaten Sragen. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Sragen masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Bupati, pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Di Kabupaten Sragen sendiri, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai sekitar Rp106 miliar, sedangkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa mencapai lebih dari Rp130 miliar. Dengan demikian, untuk meningkatkan penerimaan PKB atau pajak kendaraan bermotor, ke depan pemerintah Kabupaten Sragen akan menempuh 3 strategi. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, mempermudah pelayanan pembayaran pajak agar masyarakat tidak mengalami kendala administrasi. Ketiga, memperkuat sistem penagihan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga tingkat desa.
3: Alhamdulillah, kita kerawuhan dari Dispenda Provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan penagihan pajak kendaraan di Jawa Tengah dan di Kabupaten Sragen sendiri ada sejumlah persoalan terutama terkait dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nominalnya relatif besar. Pajak itu sendiri penting untuk pembangunan. Di Kabupaten Sragen sendiri jumlah pajak yang dibayarkan dari kendaraan bermotor dengan anggaran yang diinvestasikan untuk jalan itu jauh melampaui. Pajak kendaraan di Kabupaten Sragen itu 106 miliar, sedangkan pembangunan infrastruktur itu bisa sampai 130 miliar untuk pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang menghadirkan seluruh camat hingga perwakilan kepala desa dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, sinergi dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi langkah penting untuk mempercepat penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang nilainya masih cukup besar. Lebih lanjut ditegaskan, pemerintah tidak perlu menciptakan objek pajak baru, melainkan mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada melalui penagihan tunggakan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Bapenda Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Sragen juga akan terus mengembangkan kolaborasi melalui berbagai program penagihan berbasis desa agar penerimaan pajak dapat meningkat dan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.
4: Kami sangat terkesan hadir di Bupati Sragen karena ternyata semuanya dihadirkan dari mulai camat sampai dengan kepala desa. Nah ini tujuannya sebetulnya kami tujuan memang bersinergi berkolaborasi dengan Pak Bupati beserta jajaran sampai dengan perangkat desa. Nah kebetulan ini dihadirkan oleh Pak Bupati di ruangan ini sehingga kami tadi sudah memberikan alternatif untuk meringankan istilahnya mempercepat penagihan pajak kendaraan bermotor. Tentu saja tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati bahwa kita tagihan tunggakannya cukup besar yang ada di Kabupaten Sragen. Padahal kan itu juga bisa untuk dapat membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Sragen. Lah ini yang total loss ini yang perlu kita manfaatkan. Tidak perlu adanya ekstensifikasi pajak, menumbuhkan pajak yang baru, pajak yang sudah ada dimaksimalkan. Ini contohnya seperti di daya gunakan, di tagih, dan yang ketiga adalah mungkin kesadaran kepada masyarakat. Terima kasih sekali kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran karena proaktif dan sudah mulai berjalan itu untuk penagihannya, sistemnya dengan program sepuluh yang ada di desa-desa. Semoga saja program yang kita canangkan bersama Pak Bupati dapat berjalan dengan baik.
2: Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang gebyar undian pajak kendaraan bermotor atau PKB periode Januari hingga Juni 2026, serta pemberian penghargaan kepada Samsat Budiman dengan transaksi terbanyak. Penghargaan tersebut diterima BUMD Guyub Rukun Sejahtera Pelem Gadung Karangmalang sebagai peringkat pertama. Disusul BUMD Wonokoyo Wonorejo Kalijambe di peringkat kedua dan BUMD Sumber Barokah Kecil Tanon di peringkat ketiga. Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat layanan kesehatan dan kemanusiaan bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyerahan armada ambulans baru untuk Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen yang diresmikan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA di halaman markas PMI Kabupaten Sragen Senin 20 Juli 2026. Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran asisten sekretaris daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, serta Direktur RSUD Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito Sarjana Psikolog, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen atas dukungan dana hibah tahun anggaran 2026 yang memungkinkan pengadaan ambulans baru tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan dan misi kemanusiaan. Pihaknya menjelaskan, kehadiran unit ambulans baru akan meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kualitas pelayanan darurat kepada masyarakat. Dengan armada tambahan tersebut, jangkauan pelayanan PMI Kabupaten Sragen diharapkan semakin luas. Pihaknya juga berkomitmen untuk merawat dan mengoperasikan ambulans hibah dengan sebaik-baiknya agar selalu siap digunakan kapanpun masyarakat membutuhkan.
5: Dengan hadirnya unit ambulans baru ini, kami optimistis pelayanan darurat kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih aman, dan lebih optimal. Sehingga jangkauan pelayanan PMI Kabupaten Sragen semakin luas. Kami berkomitmen untuk merawat dan mengoperasikan armada hibah ini dengan sebaik-baiknya agar selalu siap digunakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat kapanpun dibutuhkan.
2: Sementara itu, Bupati Sragen mengatakan pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas pelayanan PMI melalui pemberian hibah mobil ambulans. Pihaknya berharap armada baru tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kemanusiaan yang diberikan PMI kepada masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya pemeliharaan aset agar ambulan memiliki usia pakai yang panjang dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Bupati Sragen mengapresiasi komitmen pengurus PMI Kabupaten Sragen untuk menjaga dan merawat kendaraan tersebut sehingga selalu dalam kondisi siap melayani masyarakat. Dengan diresmikannya armada ambulans baru ini, diharapkan sinergi antara pemerintah Kabupaten Sragen dan PMI semakin kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan, penanganan kegawat daruratan, serta aksi-aksi kemanusiaan bagi seluruh warga Kabupaten Sragen.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen dapat berkontribusi untuk membantu meningkatkan kemampuan pelayanan PMI Kabupaten Sragen melalui hibah mobil ambulans ini. Semoga ini semakin bisa meningkatkan pelayanan bagi PMI dan semakin gesit dalam memberikan pelayanan. Semoga pelayanan nanti ke depan semakin baik. Dan harapan kita selanjutnya tentu dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tadi Bu Ketua sudah menyampaikan komitmen seluruh jajaran PMI Kabupaten Sragen bahwa mobil ini akan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga memiliki durabilitas yang panjang untuk pemanfaatan aset yang ada.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjid Pioneer Fest 2026 dengan tema Masjid Berdaya, Ekonomi Berjaya. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid-masjid di Kabupaten Sragen agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Guna memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi Rp200 juta rupiah, naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp100 juta rupiah. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program tersebut hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat. Melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi, masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri, sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen mentargetkan perluasan jangkauan dengan konsep One Village, One Masjidpreneur.
3: Sragen memiliki program untuk masjid berdaya, program untuk menjadikan tempat-tempat ibadah memiliki dampak sosial bagi lingkungan di sekitarnya. Terkait dengan itu, melanjutkan program Sragen Masjid Pioneer di tahun 2025, mulai hari ini dibuka Sragen Masjid Pioneer Fest 2026. Maksud dari program ini adalah untuk masjid-masjid memiliki amal usaha, masjid-masjid memiliki aktivitas ekonomi yang dari itu manfaatnya bisa didaya gunakan untuk membiayai aktivitas masjid maupun aktivitas jamaahnya.
2: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen BSS, Fahrudin Nur menjelaskan, kesiapan pihaknya bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sragen untuk mengawal pendampingan usaha serta kucuran modal bagi peserta terpilih. Program Masjidpreneur dinilai sebagai terobosan taktis dalam mempercepat akses keuangan daerah sekaligus mendongkrak literasi dan inklusi keuangan masyarakat langsung dari akar rumput.
7: Yang kami lakukan karena kami sudah mencetak kurang lebih 600 pengusaha lewat SPS itu, tentunya yang kami pilih teman-teman SPS yang sudah sukses itu akan mendampingin. Dengan ada pendampingan itu otomatis kita bisa menekan ke tidak jalan dan mungkin tidak tumbuh. Nah, sehingga kita libatkan sekolah bisnis Sragen yang saat ini mungkin sudah 100-an pengusaha. Insya Allah itu yang akan menemani Masjid Al-Falah, karena saat ini Masjid Al-Falah juga dipilih sama BI, sama BSI sebagai hubnya masjid pemberdaya. Insya Allah mudah-mudahan program ini dikolaborasikan dengan Pemda, BSS, Basnas dan sebagainya akan lebih solid, lebih kuat untuk pendampingan masjid-masjid agar berdaya.
2: Pendaftaran Sragen Masjid Pioneer Fest 2026 dibuka mulai tanggal 12 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Sragen berkolaborasi secara makro melibatkan Sekolah Bisnis Sragen atau SBS yang diisi para pengusaha muda, Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Kementerian Agama atau Kemenak, Takmir Masjid Al-Falah, Basnas Sragen hingga PT BPRS Sukawati Bank Syariah Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Sumberlawang Senin 20 Juli 2026. Upacara diikuti oleh para siswa beserta jajaran guru dan tenaga kependidikan ini berlangsung khidmat di lapangan sekolah. Dalam amanatnya, Bupati Sragen mengajak seluruh siswa menjadi generasi perintis yang berani berjuang meraih masa depan melalui peningkatan keterampilan, ketekunan, serta kesiapan menghadapi menghadapi berbagai tantangan. Bupati menegaskan, para pelajar merupakan generasi yang sedang merintis cita-cita besar. Menurutnya, kesuksesan tidak lahir secara instan, tetapi dibangun melalui proses belajar, mengasah kemampuan, serta kesabaran dalam menghadapi suka dan duka selama menempuh pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen hadir untuk melayani masyarakat termasuk para pelajar. Berbagai program pembangunan terus dijalankan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan demi keselamatan masyarakat, program bedah rumah agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman, pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk meringankan beban keluarga, pemberian beasiswa kuliah, kredit usaha berbunga 0% bagi pelaku usaha, hingga program kerja ke luar negeri tanpa biaya sebagai upaya membuka peluang masa depan generasi muda. Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa seluruh program pemerintah hanyalah sarana untuk membuka kesempatan. Keberhasilan tetap bergantung pada kemauan dan usaha setiap individu dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Mengakhiri amanatnya, Bupati Sigit mengajak seluruh siswa SMA Negeri 1 Sumberlawang menjadi generasi yang tidak hanya menuntut apa yang diberikan negara, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa melalui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Diharapkan, pada peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, lahir generasi muda yang siap membawa perubahan dan menjadi bagian dari kemajuan daerah maupun Indonesia.
8: Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Pertama, untuk mengingat bahwa kalian semua yang hadir di sini adalah perintis. Anda semua adalah perintis yang berjuang untuk masa depan dan cita-cita besar. Merintis dengan mengasah skill, merintis dengan menahan suka dan duka. Kedua, anak-anakku, Bapak ingin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen ini bekerja untuk kalian. Pemerintah ini adalah pemerintahan dari rakyat Sragen, oleh rakyat Sragen dan untuk rakyat Sragen. Karena itu Bapak Bupati dipilih untuk melayani kalian. Jalan-jalan yang rusak kita perbaiki agar orang tua tidak khawatir dan kalian selamat menyusuri jalan. Rumah-rumah yang tidak layak huni kita bedah agar kalian belajar tanpa kebocoran atap. Pajak dan bumi bangunan kita gratiskan agar orang tuamu bisa mengalokasikan dananya untuk kebutuhan lain. Beasiswa kuliah kita berikan agar kalian dapat mengejar mimpi lebih tinggi kuliah di perguruan tinggi. Kredit bunga 0% kita berikan agar usaha rakyat yang dibuka tidak mati oleh rentenir. Kerja ke luar negeri kita gratiskan agar kalian tahu mimpi anak Sragen tidak boleh mahal. Tetapi ingatlah anak-anakku, pemerintah bisa membuka pintu. Kalian yang harus berjalan melewatinya. Ketika saya ingin berpesan bahwa tugas besar ada di depan kalian. Tugas itu belum selesai. Selama masih ada persoalan-persoalan yang menjadikan kita tidak bisa hidup layak sebagai manusia, maka tugas kalian belum selesai. Maka biarlah kelak nanti sejarah mencatat bahwa di Sragen pada tahun ke-280 lahirnya Sragen, lahir satu angkatan SMA yang tidak bertanya negara memberi apa kepada saya, melainkan bertanya dengan skill apa yang bisa saya berikan untuk negara.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko mas gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko mas gareng Sragen. Sekali mengenal toko mas gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

dengan kalian segar-segar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika dinten Senin kali 7 Juli tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian segar-segar campur sari tumuki tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe ndherek ngagengaken nggih sakmenika sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 9 0 7 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 9 0 7 9 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bikak kalian sekar angel saking Deni Caknan kalian Cak Percil sakmenika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa sugeng dalu terus pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semidah malih nggih sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalem menika. Saged mios lumantar teleponipun Bu Nasri 0 kali 7 1 0 7 9 0 7 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp nggih wonten 0 kali 7 3 3 9 0 7 9 0 7. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken tak tunggu balimu saking Yen Inka kalian Ilux ID. Mangke dipun lajengaken Mbak Noni Aprilia rasa madu kagem kita sedaya. Langsung kemawon, sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Jalan-jalan ya kita pagi ini di Jelajah Bumi Sukawati dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen bersama Rara Anggita. Selasa, 21 Juli 2026. Tresno Kelingan Negoro dari Mbak Yin Ariska dan juga Mas Soleh sudah Rara hadirkan untuk Anda ya. Dan selanjutnya Rara punya Langit Mendung Kuto Kediri dari Mas Widi Arjuna untuk Anda. Dan nanti Rara akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke salah satu wilayah di kecamatan mana ya hari ini ya. Masih Rara simpan dulu deh biar Anda penasaran gitu ya. Baik, sebelum Mas Widi Arjuna dengan Langit Mendung Kuto Kediri menemani Anda, rakan dengan dulu sahabat kita yang berikut ini.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Nggak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Rara kita masih berbuat yang ya dari 94,7 Buana Asri FM di Publik Kabupaten Sragen. Jalan-jalan kita, Rara akan ajak Anda ke wilayah Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dari google.com ya mitra Buana dan pendengar, kita akan bahas potensi di Kecamatan Sidoharjo Sragen untuk pagi hari ini. Jadi Kecamatan Sidoharjo Sragen ini adalah pusat agropolitan strategis. Luasnya sekitar 4.588,96 hektar yang menjadi pintu gerbang ibu kota kabupaten. Potensi utamanya meliputi sektor pertanian, padi, sawah, kemudian ada lokasi gerbang tol di sana, serta pengembangan industri UMKM lokal yang mendorong yang didorong melalui program daerah seperti Sragen Mart. Nah, salah satu yang di sana tuh yang pertama yang akan kita bahas di sektor potensial yang pertama adalah pertanian dan agropolitan ya. Untuk sektor potensial di wilayah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen adalah pertanian dan agropolitan. Jadi wilayah ini tuh memiliki lahan sawah yang sangat luas, mitra Buana dan pendengar, mendukung predikat Sragen sebagai penyangga pangan Jawa Tengah. Kemudian untuk aksesibilitas dan logistik, keberadaan gerbang tol Sragen menjadikan wilayah ini sangat strategis untuk mobilitas barang dan jasa, membuka peluang besar untuk pergudangan dan perdagangan. Selain itu ada ekonomi kreatif juga UMKM ya, tersebar di berbagai usaha mikro yang memproduksi makanan olahan, ada juga kerajinan hingga produk organik atau obat tanaman seperti koperasi si Resik Nguripi di Desa Sukorejo. Nah, yang terakhir potensi wisata dan juga kuliner. Letaknya itu berdekatan dengan pusat kota, jadi memudahkan akses warga di destinasi wisata terdekat seperti Taman Kidu Anggo dan juga destinasi unik seperti Pasar Baula di Desa Karungan gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan jalan-jalan atau Anda ada sedikit keperluan datang ke Sragen, mampir bisa ke Kecamatan Sidoharjo. Atau warga Sragen sendiri yang pengen lebih tahu gitu ya, di sana banyak ternyata ada ekonomi kreatif UMKM juga, usaha mikro, ada makanan olahan, kerajinan hingga produk pupuk organik atau obat tanaman ya. Jadi Anda bisa jalan-jalan ke sana gitu, lebih mengenal Sragen, lebih mencintai Sragen juga, mitra Buana dan pendengar. Untuk luas wilayah Kecamatan Sidoharjo ini 45,90 km persegi ya. Dan Kecamatan Sidoharjo berbatasan dengan Kecamatan Tanon serta Kecamatan Sukodono di sebelah utara. Untuk sebelah timur, Kecamatan Sidoharjo berbatasan dengan Kecamatan Sragen dan juga berbatasan dengan Kecamatan Karangmalang di sebelah selatan. Untuk sisi di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sragen dan Kecamatan Masara. Kecamatan Sidoharjo terdiri dari 12 desa, yaitu ada lagi deh, ini 12 desa dan terbagi dalam 36 kebayanan. Jadi ada 12 desa ya, Kecamatan Sidoharjo ini terdiri dari 12 desa terbagi dalam 36 kebayanan. Jadi ada 12 desa dan juga 36 kebayanan. Yang pertama ada Sidoharjo, kemudian Cetak, Singopadu, Jambanan, Pandak, Seripit, Tenggak, Taraman, Patihan, Duyungan, Purwosuman, dan Bentak. Jadi untuk desanya ya, 12 desa di sana ada Sidoharjo, Jetak, Singopadu, Jambanan, Pandak, Seripit, Tenggak, Taraman, Patihan, Duyungan, Purwosuman, dan Bentak. Sementara untuk demografi berdasarkan data di tahun 2008 ya, jumlah penduduk Kecamatan Sidoharjo ini sekitar
51.199 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sejumlah 25.230 jiwa dan perempuan 25.696 jiwa. Sementara untuk kepala keluarga ada 17.529. Itu tadi ya jalan-jalan kita membahas potensi yang ada di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, mitra Buana dan pendengar. Semoga informasinya bermanfaat ya. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Rara masih akan terus menemani Anda sampai jam 7 pagi di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Menyusul gemati dari nota senja untuk Anda, Rara punya Ayam Neng Sanding.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Ya mitra Bunda dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa merupakan Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Rara masih akan terus menemani Anda ya sampai jam 7 Rara di kesempatan hari ini untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya. Rara Anggita pamit, semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. And you, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPBD, maksud kami BPDP, Kementerian Keuangan menyatakan program Biodesa 50 atau B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan undang-undang kawasan industri guna memangkas perizinan yang selama ini masih menjadi persoalan klasik di dunia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama sekitar satu bulan. Ia bahkan menyampaikan dan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Prasetyo juga memberikan semangat kepada para anggota dan pendukung tim Argentina, meski tim yang didukung ini belum berhasil meraih hasil terbaik di kesempatan Piala Dunia 2026. Pernyataan disampaikan saat membuka keterangan kepada awak media. Sementara dari luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo untuk pertama kalinya menggelar program akad nikah bersama WNI yang berlangsung di Sapporo, Hokkaido, Jepang. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Sapporo hari Minggu 19 Juli 2026 dan diikuti 8 pasangan mempelai sebanyak 2 pasang merupakan sesama WNI. Sedangkan 6 pasang lainnya merupakan pasangan campur antara WNI dan warga negara Jepang. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola, tetapi juga mengukir rekor di rekor dari De La Fuente yang masuk ke buku sejarah Piala Dunia. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan yang disampaikan lengkapnya oleh Hana Syarif. Hana?
1: Dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
2: Dalam Kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, Badan Pengelola Dana Pengerbunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
5: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada grim yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
4: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
6: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
4: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Tika Budiman melaporkan selengkapnya dari Semarang.
1: Tadi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu.
2: Pendengar panitia kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti di sela kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
1: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, yeah. Pak Adi ya, kayak kaset kusut perizinannya yang susah ya kan, kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa, karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
2: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
3: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
2: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita ke wilayah Bantul, di mana pengemeriahan dengan penampilan tari tradisional upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 berlangsung dengan penuh nuansa historis. Selengkapnya ada rekan saya Aji Permono yang menyampaikan informasinya.
1: Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 digelar di lapangan Trirenggo pada Senin pagi. Uniknya, upacara dilaksanakan menggunakan bahasa Jawa serta dimeriahkan dengan tari tradisional. Rangkaian acara dimulai dengan penampilan puluhan penari wanita yang membawakan tari bertajuk Putri Retnaningsih. Nuansa historis semakin kental dengan hadirnya pasukan bergodo yang membawa pusaka tombak Kiai Agnyo Murni. Koreografer tarian Tri Irianto mengungkapkan, sesuai namanya, tarian yang ditampilkan merujuk pada sosok istri Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Retnoningsih. Tarian ini menggambarkan ketangguhan seorang istri yang ikut berjuang melawan penjajah. Tri Irianto menambahkan, penari yang ikut ambil bagian berjumlah 30 orang. Meski hanya melakukan latihan dalam waktu singkat, ia mengaku tidak ada kendala selama penampilan berlangsung.
2: Ini dari prajurit Retnoningsih itu dari istri Pangeran Diponegoro. Ya kan juga mendukung perjuangan, ya lah, melawan penjajah. Jadi dia membuat anu sendiri, membuat kelompok sendiri putri.
3: Kesulitannya
2: penjajah.
4: Sudah biasa, Bang.
2: Sudah biasa anaknya. Hari Jadi waktu zaman dulu juga itu sudah. Sejak SD sudah ikut dari SMP SMA.
1: Ditemui usai upacara, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi penuh kehadiran seluruh tamu undangan pada agenda akbar ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas petuah yang diberikan. Halim juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh jajaran atas kerjasama yang telah terbangun selama ini. Bupati berharap momentum Hari Jadi ke-195 ini menjadi ajang memajukan pembangunan di bumi Projo Taman Sari.
5: Sri Sultan telah merestui berbagai program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan Hari Jadi Bantul ini semakin mengguyubkan, semakin mensolidkan, dan meningkatkan komitmen baik pemerintah sampai lurah, pamong, dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun bumi satria, bumi Projo Taman Sari yang kita cintai.
1: Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi dan pencipta lagu Putri Ariani. Alumnus SMKN 2 Kasihan Bantul ini merupakan jebolan ajang America's Got Talent musim ke-18. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari perakiraan cuaca untuk hari ini yang sengaja disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk Anda yang punya aktivitas di luar rumah. Selengkapnya kita simak berikut ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Yuyun Wulandari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina sebelah timur Filipina, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk dari Jambi hingga Riau, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Flores, di Maluku Utara, dan di Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulawesi, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palembang dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Pontianak, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Serta potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kendari, Jayapura, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Ambon, Kupang, dan Merauke. Potensi udara kabur di Palu dan Makassar, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami, saat lagi berbagai informasi penting masih akan terus hadir untuk Anda, termasuk juga topik-topik yang bisa Anda pilih. Dan pastikan Anda terus bersama di www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Purtiga Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda dari saat sekarang sampai di jam 7 untuk Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya siap Rara Anggita untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Rara punya koleksi dari Nico, Am I Wrong untuk Anda. Mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, informasi akan Rara untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
5: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
4: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Ya Mitra, Bunda dan Pendengar, sampai di sini Rara Ngita bisa menemani Anda untuk Sragen hari ini. Edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih kebersamaannya dan Rara Ngita pamit. Sampai ketemu lagi besok. Sukses selalu untuk Anda. Semangat pagi. Enyo. Greng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.